0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
6: Ariel. Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra
8: 20%. Ekstra 20%?
6: Iya.
8: Thanks, Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Dika, beli ini Bu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Dik.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah.
14: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
15: Wingscare.
16: Hi Glitz, we are Glitter.
17: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
18: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
19: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
16: We love it so much.
18: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau di bawah.

0: Wah, kemana aja?
1: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus, ada topping keras-keras gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Baik, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM Genjrengkes. Selamat di interval yang kedua, masih ada kita berdua di acara Warawiri dan siap menggenjrengkan berita terupdate. Ini ada apa nih, Mbak?
1: Iya, pagi hari ini ada berita yang sangat-sangat mengejutkan dan ini terlalu.
0: Kenapa tuh, Mbak?
1: Lagi-lagi kasus pencabulan dilakukan oleh ayah sendiri. Ayah kandung, astagfirullahaladzim. Ayah di Sukabumi cabuli anak kandung sejak SD hingga SMA, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rob. Kebejatan seorang ayah berinisial D, 46 tahun asal Sukaraja, Kabupaten Sukabumi terungkap. D dilaporkan mencabuli putri kandungnya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD hingga SMA. Pengungkapan bermula dari laporan polisi yang diterima pada awal Juni 2026 lalu, di mana pelaku yang berprofesi sebagai buruh harian lepas diamankan polisi pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Pasantot Kunta Wibowo mengatakan kalau berdasarkan hasil serangkaian penyelidikan, terduga pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anaknya ini ya sejak masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SD.
0: Astagfirullah.
1: Dan tak henti di situ, ketika korban menginjak usia remaja, tepatnya di usia kelas 2 SMA, pelaku disebut kembali melakukan perbuatan cabulnya hingga menyetubuhi korban sebanyak 3 kali. Bapak karasukan naon atau Bapak seristighfar Gusti nu agung kelas 2 SMA nuju meujeuh-meujeuh na gumaning gumenah teh geningan Bang Pongki.
0: Kelas 2 SMA ya, Pak.
1: Iya. Nah, dalam perkara ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu set pakaian milik korban serta sebilah pisau yang diduga digunakan untuk mengancam korban saat melancarkan aksinya. Pakai ngancam enggak tuh?
0: Ngeri,
1: anak
0: ya.
1: Sendiri loh. Darah daging loh, Bapak. Astagfirullahaladzim. Atas perbuatan tersebut pelaku terancam pasal berlapis terkait pelindungan anak. Pelaku dijerat pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak yang mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun umur hidup. Nah, dalam pasal 473 ayat 9, pasal 418 ayat 1 dan pasal 414 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan perbuatan cabul dengan ancaman pidana yang disesuaikan dengan unsur tindak pidana yang terbukti dalam proses peradilan.
0: Oke.
1: Wah, berat.
0: Berat sih ini, berat sih. Berat banget.
1: Belum tanggung jawabnya kepada Tuhan atau Allah SWT. Dititipkan amanah malah diperlakukan seperti itu.
0: Ya Allah.
1: Bapak Gusti, iya mah. Kete, maaf saya hilap. Menihayang.
0: Ya ampun.
1: Tak iya. Sebenarnya sih musuh utama diri kita adalah hawa nafsu ya, Bang Pongki.
0: Ya, betul.
1: Sebenarnya musuh utama kita ada pada diri kita sendiri adalah hawa nafsu. Cigera atunya entong berikan hawa nafsu teh terlalu merajalela. Eta teh anak kandung sorangan, Bapak seur istighfar kudu seur eling yuh. Darah daging iya anu lilit letik gitu menik.
0: Gak kebayang ya, darah daging sendiri gitu.
1: Tos ageng diperlakukan seperti itu. Aduh.
0: Merinding.
1: Ya Allah. Dengan kata maaf saya hilap gitu. Gusti.
0: Terus kalau gak hilap gimana? Emang kalau lagi ngelakuin itu gak hilap ya? Kan atas kesadaran harusnya ya, Pak.
1: Iya, situasi dan kondisi yang kadang-kadang membuat seseorang itu gitu tanya. Culak cilut kita tak di mana istrinya, ibunya ya. Terus apakah keluar nagari gitu tah?
0: Nah, eta teuing kan.
1: Teuing oge kita tanya sebenarnya. Tapi paling tidak itu kan anak loh yang harus dijaga benar-benar dimumule kita tanya. Kamu anak gadis, anak perawan, anak perempuan, Bapak lain dikoyak-koyak dihancurkan. Gusti, Bapak melihat lain harianan deui
0: mah. Iya sih, Mbak.
1: Perlakuan anak uzubillahnya.
0: Itu yang tadi ayah dicabuli Sukabumi
1: Ayah mencabuli.
0: Ayah di Sukabumi cabuli anak kandung.
1: Mencabuli. Ya, bukan dicabuli.
0: Iya, ayah mencabuli, betul. Asyun. Abah Mega. Ya ampun.
1: Nah itu yang
0: kadang maksudnya
1: kiris, ya Allah.
0: Iya, dikira aku semua orang tua tuh baik ya. Mungkin ini oknum-oknum orang tua, Mbak ya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: termasuk salah satu
1: lagi-lagi orang tua yang tidak bisa menjaga hawa nafsunya atau ya, paling tidak
0: ini lihat beritanya ya, iya, Roy.
1: Enggak, jangan kan ngelihat mendengarnya aja udah ya Allah segitunya bapak itu ya, darah daging bapak itu tanya ya, bapak di mana? Jangan bilang bapak keabusan, keabusan naon?
0: Keabusan naon? Setan, setan lagi gidek. Gidek setan asbuah lazim ieu di saha leuwih ti aing cenah.
1: Oh, bapak berarti sarwana jeung eta.
0: Ah, teu bisa disebutkeun tapi eta lahnya. Lebih dari etan kayaknya ya.
1: Bapak. Iblis. Pertanggung jawabannya berat,
0: berat ya, bapak. Udah mari di dunia dan di akhirat juga. Dan, dan buat korban juga bagi SMA ya pasti batinnya,
1: amat sangat
0: fisiknya,
1: kita
0: mentalnya,
1: bisa dikatakan sih berduka ya.
0: Berduka ya, betul, berduka cita.
1: Gimana psikologi itu anak? Itu bapak sendiri.
0: Gitu bapak ya, sendiri loh itu yang.
1: Gimana masa depan anak?
0: Jejak digital sekarang ya.
1: Ya Allah, ya Rabb. Gak ya kebayang sih ya. Maka dari itu sok digerak hawa nafsu teh. Nya, entong di iya-iya tuh yang kita tanya. Sir Istighfar, Sir Eling.
0: Ya Allah.
1: Ini nama zaman ayah nantos. Lain pecah 1000 deh ya malah ya.
0: Lain, pecah 1 juta juga nama. Ya Allah, miris banget ya ngeliat ayah yang kayak gitu.
1: Sekarang kita, ya kasus seperti itu banyak sekali terjadi. Mungkin orang-orang yang hanya berani mengungkap semuanya
0: iya
1: ke publik. Mungkin kita tidak tahu di luar sana juga ada yang sama seperti tapi tidak terungkap.
0: Tapi tidak terungkap gitu, masih tertutupi ya.
1: Dan ternyata kasus
0: ya
1: seperti ini, si Inuh,
0: ini.
1: Seperti ini tuh ya. Apalagi kasusnya itu adalah darah daging.
0: Ya Allah.
1: Orang tua kepada anak. Bahkan ada saudaranya sendiri atau kakak sendiri kepada adiknya. Na'udzubillah.
0: Yamin dalik.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah. Aku gidek deh dengan semua ini. Udah mas 1 bulan yang lalu yang di Jampang Kolon tuh ya, yang penjual ikan juga sama.
1: Ayam ningali ieu na we ispama.
0: Ningali apa?
1: Beungeutna.
0: Ayam di ontrol juga nama ya ampun.
1: Gusti.
0: Anaknya pasti enggak expect juga Allah.
1: Iya. Naros kasih bapak ari bapak.
0: Kunaon?
1: Lain kunaon deui.
0: Oh. Ay bapak nanaonan. Ya jelas atuh. Sulungnya emah halo. Eh aku juga lagi live ya sampai seperti TikTok nih.
1: Halo.
0: Hai. Oh, yaudah atuh lah semoga enggak ada lagi berita-berita miris kayak gini ya.
1: Ya Allah.
0: Ngeri ya banget ya ampun. Eh ini BTW untuk berita selanjutnya juga enggak kalah mencengangkan loh, Pak ya. Fakta baru pembunuhan Yani di Segaranten. Delon juga
1: yang ketemu di hutan itu kan
0: iya,
1: doang.
0: Delon juga tusuk leher korban pakai obeng.
1: Innalillahi
0: wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana caranya menusuk korban pakai obeng sampai meninggal? Ya pasti brutal banget ini ampun.
1: Itulah hawa nafsu.
0: Lah ini hawa nafsunya berbeda tapi tetap hawa nafsu.
1: Hawa nafsu yang namanya hawa nafsu itu kan yang negatif-negatif ya Pongke. Iya, hawa nafsu bermula dari hawa nafsu kita sendiri.
0: Iya benar.
1: Rasa benci, rasa betul, dendam, betul, rasa iri, apapun
0: rasa yang ada,
1: sampai
0: pokoknya,
1: nano-nano kali.
0: Rasa yang pernah ada.
1: Rasa yang tertinggal?
0: Dia kali.
1: Celebek-celebek
0: kata. Aduh, sedih banget nih. Cawa, terima kasih Cawa. Udah like nih.
1: Itunya ya? Ininya kan?
0: Iya, pantes aku nyari enggak ada itu kah, Pak? Coba. Sama yang itunya deh.
1: Bapak. Orang panggihan di yo tengah lapang, ayo. Oh, si Bapak noge ditahan.
0: Alhamdulillah sih, tapi dia tahan aja
1: Emang salah ya?
0: Salah. Oh. Oh, iya enggak dulu ya. Iya, yang nguruskan si bapak ya tuh beres-beres ya.
1: Ya ampun. Nah, ongko bobo, ongkonya, ongko cinta, tapi di tikam begitu saja.
0: Oh.
1: Jadi kanya teh berubah jadi kebencian, kedendaman gitu kayaknya. Na'udzubillah. Hawa nafsu yang memang tidak terkontrol. Maka dari itu kita harus bisa mengontrol hawa nafsu dengan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak eling. Sing atuh gerak, coba ulah. Taun teh terperdaya atau mungkin ibaratnya apa ya? Kalau hawa nafsu itu menguasai, jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu.
0: Betul, jangan sampai.
1: Kita yang harus menguasai itu hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang menguasai kita.
0: Oh.
1: Nah, si hawa teh ke mana?
0: Hawa teh ke mana?
1: Hawa tuh lagi nonton
0: Cawa. Pagi teh Ispa, salam kenal saya penyiarnya.
1: Hai.
0: Oh, sama penyiarnya. Dikira saya penyiarnya tiba-tiba sama penyiarnya. Dikira lu siapa?
1: Yuk, pagi juga.
0: Pagi juga ya. Pagi nih. Dari Sabang sampai Merauke semuanya. Yuk,
1: dari Tanah Abang sampai Rawabangke.
0: Tanah Abang sampai Rawabangke maksudnya. Kedengeran gak suaranya? Jelas gak coba?
1: Coba.
0: Cawa-cawa diketik dong.
1: Mic.
0: Kita berdua
1: itu
0: ngomong.
1: Mic-nya ada ya di bawah?
0: Ada. Kalau untuk ngomong di sini aman. Tapi nanti yang kalau dimatiin ini baru pakai ini kan.
1: Oh gitu.
0: Cawa, ini suaranya jelas gak? Deden Januari jelas
1: kedengeran,
0: kedengeran
1: gak
0: sekarang lagunya? Oh, kedengeran gak?
1: Banget kedengeran.
0: Itu kedengeran. Itu bang apa ya?
1: Bang apa?
0: Rebak suaranya. Suara ngomong gini jadi ngerebak. Dekat bang.
1: Bang Kuang.
0: Bang Kuang, Warren ah. Eh by the way, balik lagi ke berita ya.
1: Fakta
0: baru terungkap dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Eka Mariani alias Yani, 35 tahun di Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi. Polisi mengungkapkan tersangka Herdiana alias Delon, 42 tahun, diduga menusuk obeng ke lehernya korban sebanyak 2 kali. Untuk memastikan korban benar-benar meninggal dunia. Ngaruh ya.
1: Jangan ditiru ya, sudah.
0: Jangan ditiru ya Allah. Udah mah kita hidup sekali di dunia ini, masa
1: itu,
0: sih gitu ya.
1: Manfaatkan hidupmu yang hanya sekali.
0: Kita lu kucing ah.
1: Kalau enggak gitu udah rugi banget.
0: Rugi banget.
1: Rugi bandar gitu.
0: Rugi bandar. Nih ya, Bang Delon bayangin.
1: Aduh.
0: Nanti yang namanya Delon juga kok saya sudah. Maksudnya Delon.
1: Iya, Bang Delon
0: Bang Delon anu jadi
1: Tehyani nya almarhum.
0: Tehyani teh bae lagi anak kesayangan ibuna. Kos Mang Delon dianya ahnya diurus, di sekolah, di mandian. Ieu meninggalnya hal yang tragis kayak gini sama Bang Delon. Mikir atuh.
1: Hey.
0: Ingin ku berkata kasar
1: sebenarnya.
0: Mikir sih ya. Mikir ya. Maksudnya disayangkan banget ya Mbak, dengan umur dan nyawa yang cuma satu kali di dunia ini. Kenapa kita enggak berbuat baik aja sih Mang Delon? Kenapa obengnya gak buat motor lu?
1: Ya gitu itu lah. Lagi-lagi dikuasai oleh hawa nafsunya Bang Delon.
0: Bang
1: ya.
0: Delon.
1: Lagi-lagi hawa nafsu. Intimidisi bukan?
0: Intimidasi dong.
1: Intimidasi.
0: Oh ini nyama.
1: Jadi intimidasi. Itu hawa nafsu sih sebenarnya. Bener kelakuan sih. Yang seperti kayak membunuh.
0: Tapi ini kan aku gak riset dari cerita awalnya. Apa sih Pak? Kok aku tiba-tiba ke sini? Ke updatean terbaru. Ini apa sih?
1: Sebelum ini kan ya waktu kasus
0: Mbak
1: kerangka
0: ya,
1: kerangka udah lama.
0: Yang kerangka kan, nemu teh ya.
1: Iya, yang di hutan bukan ya. Coba itu kasus Yani yang benar gak coba.
0: Yang ada baju yang baju merah teh yang cewek.
1: Yang kerangka. Ditemukan kerangkanya hanya tinggal kerangkanya.
0: Iya ya udah paham itu.
1: Sudah membusuk.
0: Nah, ini update-annya ya, ternyata.
1: Coba benar enggak ini kasusnya?
0: Kita lanjut dulu ya. Rekonstruksi digelar di halaman belakang Polres Sukabumi selain pada Senin kok selain. Senin 8 Agustus 2020 3 Agustus 2026 oleh Satreskrim Polres Sukabumi bersama Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengenakan baju tahanan oranye. Dengan kedua tangan terikat, Delon memperagakan kembali rangkaian aksi pembunuhan yang terjadi pada Senin malam 29 Juni 2026. Oh Allah. Sebanyak 14 adegan diperagakan dalam reka ulangan tersebut. Rekonstruksi ini mengungkapkan secara rinci kronologi pembunuhan yang terjadi di kawasan Cekdam Perkebunan Jati PT Indah Bumi Plantasi IBP Segaranten. Kasus tersebut sempat menggemparkan warga setelah tulang berulang kerangka korban ditemukan pada 13 Juli 2026. Oh ini temukannya. Soalnya kemarin kan katanya apa sih teridentifikasi cewek ya, pakai bajunya motif merah, cenanya tinggal kerangka, dan ini update-annya ternyata ada identitasnya loh, almarhumah Yani ya. Nah dari rangkaian 14 adegan ini temukan tambahan adegan atas perbuatan yang dilakukan tersangka. Setelah membawa korban dari lokasi pertama ke lokasi tempat kerangka ditemukan, pelaku melakukan perbuatan lain menggunakan obeng yang diarahkan ke bagian leher korban. Menurutnya, berdasarkan pengakuan tersangka, tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan korban sudah meninggal dunia apa belum nih katanya. Ya Allah.
1: Oh, jadi untuk menghilangkan nyawa itu bukan di hutan itu.
0: Bukan,
1: itu
0: di lokasi yang pertama, itu dibuang di situ, tapi matiin deh.
1: Sebenarnya udah
0: gitu.
1: Jadi ada dua tempat TKP ini ya, penghabisan nyawa.
0: Tapi
1: Yani.
0: Emang yang penghabisan nyawa pertama itu diapain sih Kak? Kayaknya ini berita yang keempat deh. Yang pertama aku bawain sama Mbak, yang kedua ketiga kayaknya aku misi. Kayaknya diapain deh dibunuhnya?
1: Ini maksudnya rekonstruksi yang ini kok bisa ada ditemuin di hutan, di mana?
0: Oh.
1: Dibawalah ke situ dan memastikan dia masih hidup atau enggak dengan cara melakukan itu
0: ampun. Saat ditanya jumlah tusukan, Judi menyebut tersangka mengaku menusukkan obeng sebanyak 2 kali ke leher korban. Dari keterangan pelaku sih perbuatan tersebut dilakukan 2 kali ya katanya. Obeng yang digunakan bukan dibawa khusus untuk melakukan pembunuhan. Alat tersebut ditemukan tersangka di dalam bagasi sepeda motornya setelah korban ditinggalkan di lokasi kejadian. Oh my god. ini iya, yang iya, namanya psikopat ya, psycho, terus juga orang-orang yang ngebunuh kayak gini teh kayak ada weh gitu ya. Yang bisa di aduh. Terkait temuan botol minuman keras atau miras di lokasi kejadian, Dudi membenarkan tersangka sempat mengkonsumsi minuman beralkohol sebelum peristiwa itu. Untuk
1: menjadi kawani gitu
0: namanya. Stres ini, stres.
1: Karena mungkin dia hati kecilnya takut.
0: Iya, mungkin
1: tidak
0: ya.
1: Tidak ingin, cuman ya itu dengan
0: miras ya, gitu.
1: Dengan
0: pengaruh alkohol.
1: Ya, ya ampun. Allah.
0: Namun penyidik belum dapat memastikan apakah kondisi tersebut mempengaruhi tindakan pelaku. Jadi emang penyidik juga apakah apa ya, alkohol ini bisa mempengaruhi tindakan pelaku atau emang pada dasarnya dia emang brutal aja tapi seolah-olah minum alkohol jadi nggak sadar gitu.
1: Ini setiap orang kan punya hati kecil yang lembut.
0: Pasti.
1: Ada hati baiknya. Mungkin selama ini hati baiknya tertutup oleh rasa atau hawa nafsu yang lebih besar ketimbang ya, yang baiknya itu.
0: Betul.
1: Nah, mungkin yang tadinya mungkin apa rasa dengan cara menghilangkan aja di TKP yang pertama
0: menghilangkan
1: nyawa Teteh Yani ini,
0: dia
1: udah gemeteran atau
0: udah gemeteran
1: bingung harusnya, mau diapakan, mau dikemanakan. Nah, dia mungkin dengan cara mendadak seperti itu untuk bisa melawan ketakutannya dia mungkin. Nauzubillah ya.
0: Nauzubillah. Tapi apa tanggapan saudara Fortuna semua?
1: Bukan istighfar, tapi malah megang botol. Hey.
0: Malah mabok ya Anda. Minuman keras mabok. Terus ya Allah.

0: Oh, ini hal yang sangat tidak patut dicontoh banget. Dan kita doakan saja semoga kepada almarhumah Yani ya. Untuk almarhumah Yani. Yani sih, Yani ya. Yani ya. Amin, pastinya. Kesian banget ya ampun.
1: Ya Allah, dan ya ampun, keluarga ampun, seperti biasa ampun. Selalu dikuatkan dengan kasus dari putrinya ini.
0: Amin ya ampun. Dan untuk Anda ya Delon, Anda benar-benar Anda. Ente kadang-kadang ente ya. Ya ampun, enggak habis pikri deh. Enggak habis pikri, ayam mang pikri. Gak habis pikir deh yang kayak gini. Semoga gak ada lagi kasus-kasus yang kayak tadi ya. Mencabuli anaknya sendiri. Terus juga tiba-tiba pembunuhan. Soalnya ada PBH kayaknya. Bentar ya, sekedap ya. Yaudah deh, aku juga lagi live, Baispa. Langsung beralih ke TikTok
1: selamat
0: dulu.
1: Selamat pagi apa?
0: Selamat pagi semuanya. Ya lagi di TikTok. Nah, kita baca dulu komentarnya. Selamat pagi untuk Jawa. Terus juga untuk Putul Yong Bali ya. Terus juga untuk hai TML Meliandri, Tenina juga ya yang udah bangun bobo. Sansan Apriyadi, selamat pagi juga. Bagi Teispa, salam kenal sama penyiarnya. Baru lihat saya mah. Ya iya, atau orang kita sering dengar suaranya aja.
1: Iya, kemana aja?
0: Kemana aja lu? Baru kemana lu? Ya. Siti Aisyah, terima kasih udah follow Instagram kita. Follow aja gak cukup, tap-tap layar sebelah sini ya. Good morning, ganteng juga yang cantik
1: morning,
0: ya. Apalagi Baispa dingin ya. Iya. Anda di sana dingin di puncak Poyem, di sini juga hangat kok. Pabrik Oncom hadir Nenucin. Oh, ini kah A Soeng dan A Nendi ini? Kok nama TikToknya Nenucin? Apakah istrinya? Gak tau lah ya.
1: Ya kayaknya ada sebuah akun. Apalah arti sebuah akun?
0: Apalah arti sebuah akun? AB Artemis. Nama aja bagus. Tapi nanya lokernya masih ada gak bang? Masih ada. Sampai tanggal 8 di drop aja ya. Di email yang sudah tertera. Periansyah juga, Cakra Buana, ngeri Cakra Buana. Oke, siap. Yaudah, kita sambil temenin lagu-lagu ya, Mbak. Oke, Mang DJ, aku bakal muterin lagunya Happy Birthday. Selamat ulang tahun. Tiap hari itu, tiap detik itu, kata guru ngaji aku itu ya, Mbak ya. Tiap detik itu Pongki dan kawan-kawan selalu ada yang meninggal dan juga ada yang lahir di
1: pastinya,
0: dunia ini.
1: Pastinya, ada yang datang, ada yang pergi. Setiap waktu,
0: setiap menit,
1: kayak lagu
0: Cicak-cicak di dinding dong. Lu kali ini lagu anak kecil, ha? Gak ada ini, selamat ulang tahun. DJ Cicak di dinding, emang ada ya? Nanti aku coba download deh. Temel Tesai Apongki, nah, sudah pada sarapan kan? Download. Tesai Apongki udah pada sarapan belum?
1: Alhamdulillah.
0: Salatri ini. Nanti kita sarapannya di jam 9, maklum. Kita bukan yang sering sarapan. Ya udah, selamat ulang tahun buat kalian semua. Best wishes, doa-doa terbaik buat Anda semua. Be happy juga ya. Mbak, doa yang lagi ulang tahun apa, Pak?
1: Doain buat kalian all the best lah pokoknya.
0: All the best lah ya.
1: All the best.
0: All the best. All the best. Ini ada gorengan nih di alungkan ya.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
13: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
1: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
15: Tinggal seduh. Langsung slurp.
14: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Plus ada topping crush-crush gemes.
14: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
15: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
17: Everybody in the house, clap your hands now. 97.7 Comfort

0: Balik lagi di acara Warawiri Fortuna FM. Gendreng, Saudara Fortuna. Setelah kita sudah huru-hara ya di live TikTok dan juga udah promo semuanya, kita langsung gendrengkan. Aku ada berita dulu ya satu deh.
1: Boleh.
0: Ini ada ngeri-ngeri banget ya.
1: Apa
0: ini
1: tuh beritanya yang gitu. Serem-serem hari
0: kamu yang
1: ini
0: serem
1: ya. Jangan dong yang happy, yang wah, yang
0: ya
1: bikin jadi inspirasi ada gak?
0: Ini deh daftar. Gak usah daftar-daftaran lah. Ini Hidden Gem
1: daftaran ya.
0: 31 Juni udah lama banget ini 32 pelajar resmi. Oh, dikelat. Ini ada berita yang mirip Messi tau gak?
1: Oh gitu.
0: Iya, viral mirip Lionel Messi. Tahu kan kalian semua yang gak tahu Lionel Messi itu adalah the best soccer ever player ya, alias the best pemain yang terbaik, pemain sepak bola terbaik bersama Ronaldo. Ini ada ya berita singkatnya. Di balik keramaian kawasan wisata Pantai Karanghau, Kecamatan Cisolok hingga Pantai Istana Presiden, Kecamatan Pelabuhan, ih benar mirip banget ada videonya ini. Kecamatan Pelabuhan Ratu ada sosok penjual cilok yang selalu mencuri perhatian pengunjung. Bukan hanya karena cilok racikannya
1: enggak kebayang rinci kikik.
0: Aduh, bukan hanya karena cilok racikannya yang dijual murah seharga Rp1.000 per butir, tetapi juga karena wajahnya yang disebut-sebut mirip mega bintang sepak bola dunia yakni Lionel Messi.
1: Wajah mirip kayak gini.
0: Betul.
1: Ya.
0: Pria tersebut adalah Ece.
1: Anu jalan cilok di kawasan Karanghau eta.
0: Oh, besan. Oh iya benar. Oh, Mbak baru tahu. Mbak udah tahu dari tadi.
1: Baru tadi kenalan.
0: Kalau Lionel Messi itu umurnya 38 tahun. Ini 46. Iya, alias juniornya Lionel Messi lah ya. Ini senior lah.
1: Oh, senior.
0: Karena kalau Messi itu 38. Iya, Messi itu 38-an, ini 46, beda 8 tahunan.
1: Kenapa atuh pas di saat umur segitu baru kanyahoan?
0: Kenaonnya gitu ya,
1: gitu.
0: Nah, pria tersebut adalah Ece Ani, 46 tahun, warga kampung Rio Tutut, Desa Kecamatan Tonjong, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Desa Tonjong, Pelabuhan Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Sukabumi. Selama 6 tahun terakhir, ia setia berjualan cilok aci dengan bumbu kacang di kawasan pantai.
1: Di pentan selfie cina
0: teh. Iya, ini banyak tuh. Iya, banyak tuh. Lagi dan lagi Mang Messi foto, Messi kawe, Mama Ece ya. Tapi lagi dan lagi emang kayaknya kembaran aku. Tapi kalau muka aku sih kayaknya satu di dunia ini ya. Secara gak mungkin. Rata-rata sering ada aja yang nemu gitu ya. Kalau aku semoga satu enggak ada yang mirip aku.
1: Aduh.
0: Kapan nih aku nemu kembaran aku? Kapan nih? Aduh, I'm so excited for that.
1: Aku pernah di jalan tiba-tiba ada yang menegur, "Umi, cenah aduh."
0: Umi deh. Dede, Ma Dede gitu ah.
1: Oh. Aduh.
0: Maksudnya Umi Dede yang
1: sama
0: gitu ya.
1: Sama kan mirip diri kok kata aku tuh. Iya, cina
0: tapi
1: maaf ya,
0: dibalik,
1: mirip sekali.
0: Di balik keseruan kemiripan kita ada juga orang-orang yang kehilangan sosoknya yang memanfaatkan kemiripan itu, Mbak. Nah, sampai nangis, sampai jadi sedih.
1: Mungkin dari rasa rindu.
0: Rindu.
1: Mungkin orang yang dia pikir mirip itu ternyata kan sudah tidak ada di dunia ini nih.
0: Betul.
1: Kadang kemiripan itu membuat seseorang rindu akan seseorang yang sudah tidak ada.
0: Tapi salah satu fungsinya Tuhan Allah itu, iya betul ya.
1: Nah, gitu.
0: The best. Salah satu mungkin Allah membuat orang itu
1: atau
0: banyak duplikatnya
1: kayak Messi
0: gitu.
1: Aja. Messi kan jauh kan luar negeri.
0: Iya, itu mah ya. Goceng doang.
1: Kalian jajan.
0: Biasanya kalau meet and greet sama Lionel Messi yang asli tuh sampai jutaan. Kalau ini 5.000 doang bisa lihat tuh langsung. Iya, dapat cilok lagi kenyang tuh. Digenjreng oi Bang Lens juga ya. Olivia Senja juga digenjreng sebetulnya ini banyak yang fans juga. Sampai dibalas genjreng Teh Olipa kaberangan malam sok begadang dah. Teh Olipa ya, aku bongkar rahasia.
1: Asik.
0: Eta Pongki tiap update status jam 12
1: nelpon pemborong nih. Suka membongkar.
0: Aku orangnya suka membongkar rahasia orang. Pemborong aku, pembongkar sejati. Duduk bongkar. Ini genjreng. Kalau bongkar itu lagunya Iwa Pales nih, Mbak. Namaku bongkar.
1: Bukan, kok bongkar?
0: Apa? Bongkar.
1: Bukan.
0: Apa ya lupa dah, enggak mau. Ya, jadi lupa.
1: Bukan nama

0: aku bongkar.
1: Nama aku Bento.
0: Aduh,
1: oh ya
0: Bento. Ben, itu ayam
1: Benny. Aki gaul. Assalamualaikum di depan rumah Aki bade acara-acara 17-an. Sugan we aya bender atawa naon bae asal ada merek Fortuna mah bender, banner meureunnya. Maksudna sing kuring kudu kayaknya pasang banner. Lain style Abi.
0: Biasamanya dulu aja Aki.
1: Biasamanya dulu Aki. Kayak di Instagram tadi ada dua aku lihat ada Kakak Punten kita ada acara Agustusan boleh jadi media partner. Benefitnya anu-anu-anu dari kita anu-anu-anu.
0: Ya, singgah dulu aja. Untuk face to face.
1: Face to face atau misalnya at least enggaknya nomor WhatsApp gitu yang pasti-pasti aja gitu. Ada yang lebih rincinya ya, lebih resminya gitu.
0: Muncul dari mana minta sumbangan?
1: Minta sumbangan mungkin. Kalau ini lebih ke minta sumbangan kayaknya. Tapi kalau Agustusan di Instagram itu mereka tuh ini contoh ya, biar kedepannya nggak salah paham. Emang kita media apa? Media sumbangan, media partner, cok. Kayak tadi itu SMA gede ada gebiar Agustusan. Mereka tuh pengen diliput bikin video satu reel, tapi dari mereka logo kita ada, makan ada kayak gitu, transportasi ada ya. Contoh kayak gitu, feedback
0: kayak gitu,
1: saling
0: kerja sama kita tuh begitu ya.
1: Sudah nggak ayah banner atau naon, cina. Iya, banner nama aman. Cuman dari atawa ayah naon, tak ayah naon baik. Mungkin ayah naon baik, ayah naon gitunya. Cicis ayah naon ya. Mangga Aki gaul, kusabab saking gaul nak sok. Diinfoin Aki gaul ya, lebih rinci ya. Oke deh, oke dulu aja. Oke, Temeliani juga digenjreng.
0: Digenjreng kan.
1: Temel ibaratkan kancil, iya kancil pisan di mana-mana ayaknya.
0: Oh,
1: di dia di situ, di dia di situ tah. Ya, Mama Bungsu juga digenjrengkeun. Mabung. Seperti biasa sambil cari rupiah di warung Mama Bungsu teh, warungnya. Iya biasa ngewarung bisnis per bisnisan ya teh ya Allah mama keren bisnis. Pisan mama bisnis iya mah eh
0: ma
1: ini nih yang lagi fenomena nih baik bentar nih ini dari CNN man. Nah ini Indomie, nih fenomena langka terjadi di waduk Karian Kabupaten Lebak Banten. Menurunnya debit air akibat musim kemarau membuat bekas permukiman Kampung Somang kembali muncul ke permukaan, Mbak.
0: Pemukiman.
1: Karena asal pemukiman kan jadi dari laut itu kan jadi terendam semuanya. Jadi sungai doang. Karena kemarau airnya menyusut. Jadi sekarang tuh kelihatan banget videonya rumah-rumahan, terus ada masjidnya juga, masjidnya masih stay ya, masya Allah. Hingga masjidnya
0: itulah hikmah di balik kekeringan ya.
1: Iya benar, kelihatan tuh rumah-rumah siapa tuh? Ih kelihatan rumah-rumahnya tuh.
0: Di
1: keren-keren
0: di
1: Sukabumi Update.com yang Instagram tuh ada videonya.
0: Apa nama itu nama tempatnya?
1: Ini Kabupaten Lebak Banten di Waduk Karian.
0: Waduk
1: Karian.
0: Waduk itu kan waduk Jatiluhur gitu kan ya. Itu kayak bendungan air ya.
1: Tapi ini udah
0: di waduk itu ternyata setelah kering airnya nampaklah di situ dahulu ada kayak pemukiman.
1: Yap.
0: Zamannya.
1: Keren banget ya ampun. Wow. Sisa bangunan rumah.
0: Ramah.
1: Sisa bangunan rumah tanpa atap, ruas jalan kampung. Terus bekas sawah, ladang hingga masjid yang sebelumnya hanya memperlihatkan kubah doang. Karena kemarin waktu banjir itu ya si bendungan ini itu cuman atapnya doang. Waduknya. Dari masjid. Sekarang tiba-tiba semuanya kelihatan lagi. Alhamdulillah ya. Karena emang nih faktanya sebelumnya ini sempat terendam sejak warga direlokasikan pada 2023 kemarin. Terendamnya itu kemunculan kembali kampung yang berada di Desa Sukarame dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira ini menarik perhatian ratusan wisatawan dari berbagai daerah. Lagi dan lagi jadi rame nih ya.
0: Enggak, kan itu Sukarame. Jadi kalau udah terendam enggak rame lagi dong.
1: Oh iya benar. Tapi kan lebih rame sih. Ramainya pengunjung bahkan dimanfaatkan warga sekitar dengan membuka jasa penyewaan perahu. Sampai ada penitipan barang. Alhamdulillah
0: sendal,
1: jadi
0: sepatu,
1: enggak dong, nanti nyeker. Iya, tapi takutnya kalau kita lagi menikmati tiba-tiba banjir lagi tuh. Tapi lagi kemarau sih ya.
0: Mungkin ya itu manfaat dari kekeringan kayak seperti ini halodo yang berkepanjangan ini ternyata hikmahnya itu.
1: Betul.
0: Mengenang masa lalu mungkin ada perkampungan yang terendam.
1: Ini, ada yang komen. Teh Olive suaranya ada, tapi di mana? Di mana Teh Olive? Di mana? Anda nyari Teh Olive. Di komen ada langsung ke rumahnya aja. Teh Olive maaf ini yang di TikTok macam-macam nih. Teh Olive suaranya ada di mana? Tapi di mana ya Teh Olive? Teh Olive di mana? Ya ampun, kayak lagi drama gitu di mana?
0: Hey,
1: ting-ting lo gitu. Ini Teh Olive-nya komen. Udah end live ya udah 1 tahun. Udah 1 tahun satu jam.
0: Anjir, berlebih
1: kan, satu
0: tahun. Kita baru beberapa menit nih. Belum setahun, Pongki.
1: Jadi kalau live gak berhenti setahun ya.
0: Gak kebayang kalau kita live setahunan.
1: Gak dulu deh. Gak dulu deh, saya minggat deh. Ya udah deh, ini kita baca-baca dulu.
0: Aduh, tadinya berontos jadi kumisan. Tengen ingat.
1: Pongki, Pongki, Pungki, Pinky katanya. Oh ya ampun deh,
0: Pinky, Pinky dong.
1: Pinky, Pinky boy deh ah. Ayo suka bongkar-bongkar orang secara gitu setia sama Fortuna. Ah cenah, dasar Pongki, Pongki, Pinky, Pungki. Ay, maklum greget kalau gak ngebongkar itu gatel gitu bibirnya. Apa itu oke? Okay?
0: Garuk teh.
1: Aki gaul, apa itu oke? Okay? Oke, okay, itu adalah satu salah satu balasan dari saya, Aki.
0: Aduh.
1: Apa itu oke? Okay? Asik. Apa
0: malum
1: itu?
0: Malum Aki
1: lah ya. Malum. Aki namanya gaul tapi enggak gaul nih.
0: Hey, koper, koper.
1: Koper kali ah. Yuk. Ya udah kita baca Facebook ya sebelum
0: ya,
1: pamit
0: Facebook,
1: ya.
0: Ada Fitri Imut di Genjrengkan pagi hari ini kawasan Cikarang. Selamat pagi. Yang punya suami bawel Adi Mulyadi juga di apa nih kawasan mana nih Adi? Oke, digenjrengkan aja Fortuna Besti. Salamnya buat semuanya, semangat penyiarnya. Marin juga lewat Tebing Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi genjrengkan ya. Semangat pagi Apong. Good morning Neng I. Cimanta Jahadir di Genjreng. Cakar juga Kapas Madi Surabaya hadir Raga Surabaya. Aminah juga di kawasan Caringin di Warawiri digenjrengkan. Tomium Virgo juga Wonogiri Medan Horas. Sari Levia di Warawiri digenjrengkan. Pasir Pasir Ceri di Palihan mana Nyalindung lagi nyimak. Oke, Pasir Ceri teh Nyalindung ya. Tesari Levia. Ada Rahman Diski juga warga Kampung Banten Diski Medan Horas. Teh Meliani juga di Puncak Peuyeum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Paginya semangat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu digenjrengkan. Ibu Ipung juga ya di kawasan Bojonggaling. Assalamualaikum warahmatullahi digenjrengkan. Neng Isla Apongki selamat tugas aja. Semuanya buat sampai sportuna aja semuanya sehat-sehat selalu. Olivia juga enggak ketinggalan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kalau beres ya Teh Isla Apongki buat semuanya hadir digenjreng. Bunda Cepi juga hadir. Di digenjreng. Lis Adiani juga digenjrengkan. Di Selasa bernuansa. Kang Harut Ar-Rasyid juga selamat pagi aja. Ya Mas Irul Bangkalan Madura Jawa Timur. Cameng Mustika. Abah Waisel juga selamat pagi digenjrengkan ya. Kang Rustam, Teh Aisyah di Pelara juga selamat pagi. Ngecas selamat paginya buat semuanya aja ya. Boleh ditengok nanti komennya Teh Aisyah di kawasan Pelara banyak kali ya. Amiruddin juga selamat pagi. Soca Banjarnegara Sentral Jawa Timur apa Jawa Tengah nih. Oke, selamat pagi aja.
1: Sari
0: ya.
1: Lepia juga ya.
0: Nurkania.
1: Bu Ipung udah?
0: Udah, Tumer Edawati Jumaidi satu
1: Cepi, ketut.
0: Iya. Wasupri, Dadai juga, Dadai Sunandar.
1: Iya, ada Dadai. Adi Mulia di Japan sebarudak. Di Japan kayaknya.
0: Britike juga selamat pagi. Pokoknya udah deh kayaknya
1: udah semua ya.
0: Ya.
1: Oke, siap deh kalau begitu mah. Kita kelar dulu sebelum pamit ya karena mungkin ada tahu gak sih buat kalian yang lagi bingung nih cari rumah apalagi yang murah banget nih. Ini dia solusinya buat Anda semua. Tetap ada acara Warawiri Fortuna FM.
0: Dan juga

0: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Everybody
1: in the house, clap your hands up. 97.7. Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7.
5: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
6: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
5: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
6: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Baik, masih siang langsung yang manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, iya. Baik, Pak. Iya.
2: Gak kerasa kebersamaan kita cukup sama di sini untuk warawiri.
1: Betul, warawiri Fortuna FM digenjrengkan ya.
2: Mohon maaf ya, salah-salah kata dan kekurangannya canda guyon yang kurang berkenan.
1: Iya, si Colok ketemu aku nanti bersama Baseball di jam
2: 11. Iya, di acara Domiso kembali hadir. Kita berdua dan setelah ini akan ada
1: Badian Egawati seorang diri saja.
2: Betul, vitamina dan keluarga. Sulis
1: masih sakit ya. Betul, iya. Dengan tips-tips kesehatan, kecantikan dan tips-tips kehidupan lainnya. Dan pastinya kalau gitu aku pengen Nusantara dan juga
2: Ispa Dahlan
1: ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah wassalam.

mulai dipancarkan langsung dari Jalan Manggi 1 nomor 20, Kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Apa kabar hari ini ya? Di hari Selasa memasuk garing keempat di bulan Agustus 2026, di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada hari Jumat nanti pas hari-hanya ya, yang ke-81. Pokoknya selamat pagi semuanya ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga serta bapak rumah tangganya juga. Selamat pagi juga nih untuk Dewi Veronica aja. Selamat pagi, apa kabar Dewi? Sudah lama ya, kangen dirimu ya, ke rumah aja itu kan sudah tahu ya. Kemudian juga selamat pagi untuk semuanya yang lagi nguping ya, yang ada di mana-mana. Selamat pagi, kita akan berikan sebuah gelaran perdana, sebuah tembang dari kafein.

ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, tema kita dan sudah posting badiannya tadi, Dian Gautiannya sendiri saja. Bersyukur, agar menjadi manusia yang bersyukur itu penting dalam hidup kita ya. Ibu rumah tangga,

ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang padat. Bangun pagi, kuliah, mengerjakan tugas, dan menghadiri rapat organisasi hingga larut malam. Semua itu berjalan, ibu rumah tangga sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya dan juga ada yang menata karir dan lain sebagainya. Mengerjakan hal-hal yang memang untuk keperluan keluarga. Ibu rumah tangga semua berjalan begitu cepat. Di tengah kehidupan yang melelahkan ini, seringkali kita melupakan satu hal sederhana namun sangat berharga, yaitu rasa bersyukur. Ini sangat penting, sangat penting dalam kehidupan kita. Bersyukur bukan sekadar mengucapkan terima kasih saat mendapatkan sesuatu, melainkan kemampuan untuk menyadari hal-hal baik yang hadir dalam hidup. Sekecil apapun itu, ketika kita terbiasa melatih rasa syukur, kita sedang terbangun dalam pandang yang lebih sehat. Lebih sehat ibu rumah tangga terhadap diri sendiri maupun dunia sekitar kita. Lebih dari itu, berbagai penelitian dalam psikologi yang positif juga menunjukkan bahwa rasa syukur memiliki peran besar bagi kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Orang yang sering melatih rasa syukur terbukti lebih mampu mengelola stresnya, merasa puas dengan hidupnya, dan memiliki hubungan sosial yang lebih harmonis. Rasa syukur ibarat kacamata baru yang membuat kita melihat sisa terang dari situasi, bukan dalam keadaan sulit. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, sayangnya sebagian orang masih menganggap bersyukur berarti pasrah atau berhenti berusaha. Padahal bersyukur justru lebih penting dalam kehidupan kita. Justru menjadi sumber energi positif yang membuat kita lebih bersemangat melangkah maju ke depan. Dengan menyadari apa yang sudah dimiliki, kita dapat terhindar dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain yang kerap menimbulkan rasa iri dan cemas. Meskipun terdengar sederhana, rasa syukur tidak selalu hadir begitu saja. Ia perlu dilatih dan dibiasakan agar benar-benar menjadi bagian dari kita. Melatih rasa syukur tentu tidak bisa dilakukan secara instan. Sama hanya seperti otot yang perlu dilatih secara rutin, syukur juga harus dibiasakan melalui langkah-langkah kecil dalam keseharian. Salah satu cara sederhana adalah dengan membiasakan diri menuliskan hal-hal yang patut disyukuri setiap malam. Tidak perlu menunggu momen besar untuk merasa beruntung, karena bahkan hal sepele seperti bisa tertawa bersama teman-teman atau sekadar menikmati secangkir teh yang hangat dapat menjadi alasan untuk bersyukur. Ibu rumah tangga, selain itu penting bagi kita untuk belajar menghargai proses, bukan hanya hasil akhirnya. Seringkali kepuasan baru muncul ketika tujuan bisa tercapai. Padahal usaha-usaha kecil seperti berani berbicara di depan kelas, berani berbicara di depan umum, berani berbicara di depan teman-teman kita, berdisiplin dan segala sesuatu, atau menyelesaikan tugas, apapun yang dilakukan kita untuk mencapai ritme kita yang lebih baik lagi. Rasa syukur pun akan semakin kuat bila kita berani mengekspresikannya, mengucapkan terima kasih meskipun sederhana, dapat mempererat hubungan dengan orang lain sekaligus menumbuhkan rasa hangat dalam diri sendiri. Selamat pagi ibu rumah tangga. Mas Ilham, selamat pagi ya. Semuanya lagi ngopi, selamat pagi. Grup Ceria Inspirasi, selamat pagi. Kemudian juga semua ya, ditunggu like komennya. Kita berikan sebuah tebak.

Tidak, hidup tentu saja tidak selalu berjalan mulus. Dan kegagalan terkadang tidak terhindarkan. Namun, ketika kegagalan dipandang sebagai pengalaman belajar, kita dapat menemukan sisi positif di baliknya. Dengan cara ini kita bisa bangkit kembali tanpa membebani rasa bersalah kita yang berlebihan. Di samping itu, melatih kesadaran ataupun di sini juga yang membantu kita lebih positif thinking kepada beberapa hal ya. Pentingnya bersyukur di dalam hidup kita adalah ibu rumah tangga menumbuhkan rasa syukur dengan menyadari apa yang sedang kita alami. Pada saat ini, kita menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil yang sering terlewatkan karena pikiran terlalu sibuk berlari ke masa lalu atau masa depan. Bagi Anda ibu rumah tangga yang tengah punya big problem masalah kehidupan, sama masalah anak-anak kita ataupun juga pribadi kita, teman-teman kita, semuanya ya, pasti kalau kita diuji dengan beberapa hal, jangan lupa juga kita bersyukur. Mensyukuri usaha yang sudah dilakukan saat merasa lelah dengan padatnya jadwal kerja Anda dan kesibukan dari Senin sampai Sabtu. Saat merasa lebih lelah dengan padatnya jadwal, kita berterima kasih pada diri sendiri yang tetap berusaha menjalani semuanya. Rasa syukur itu membantu kita menghargai keberadaan teman-teman yang selalu mendukung ataupun keluarga kita. Ibu rumah tangga, kita akan coba melihat ya, mungkin sudah ada yang komen atau gimana ini.

Bukan cinta yang terlarang, Mami rindu yang terlarang ya. Biar Badian lagi sibuk sendiri, jangan sampai mencari-cari. Ternyata salah judul ya lagunya. Rindu terlarang. Berikut juga ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Kita akan mencoba melihat dulu dari yang ini nih. Dari komenan dulu ya, yang FB masih belum banyak. Kita bacakan dari Bang Len ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pembina keluarga Fortuna FM Genjering E. Selamat pagi Pak Dian, selamat beraktivitas, sehat selalu, sehat dan bahagia selalu, amin. Dan ada dalam lindungan Allah SWT, amin ya Allah Rabbal Alamin. Selamat pagi juga saudara dimanapun berada, saudara Fortuna ya dimanapun berada. Salam sejahtera, salam genjreng untuk Klisna, Ibu Marwan dan keluarga, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Meli, Teh Olip, Kamaman Apero, Mami Minok, Mami Papi, Manini, Yuni, Ratu Tayumsari, Citra Ranti, Kang Santana, Joko Plara, Wa Aong dan semuanya saja yang sedang mendengarkan acara ini. Lagunya Gelapkan Sirna, asal gak ada lagu itu teh. Ada benar kan? Gelapkan sirna, tidak ada. Tidak ada Bang Len, ganti aja lah ya. Melatih diri agar menjadi manusia yang bersyukur adalah keperluan hidup. Sebab tanpa syukur kita akan terus merasa kurang atau justru membuat kita ditutupi kesombongan. Sudahi waktumu dalam berandai-andai. Sesuatu berandai-andai sesuatu yang berada di luar nalarmu. Jalani apa yang sudah berada di depanmu, nikmati apa yang sudah berada di genggamanmu, dan percaya apa yang sudah anda, yang sudah kamu titipkan kepada Allah. Sejatinya dunia adalah milik Allah, maka segala kejadian yang berada di dalamnya adalah kehendak Allah. Tidak perlu khawatir bagaimana kehidupan di kemudian hari. Terima kasih Bang Len, good job ya. Ditunggu aja lagunya apa gantinya ya. Kemudian juga kita akan bacakan juga dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Kita lihat-lihat dulu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Femina keluarga Genjering. Selamat pagi, Neng Ajadian Negawati, apa kabar hari ini? Benarkah sakit lagi dirimu? Enggak, biasa aja, ini enggak sakit. Ya kalau lelah mungkin, yang ada melelah bukan sakit ya. Dan memang malam pun sudah sholat maghrib tuh tidur, enggak pintu terbuka. Tapi kemarin tuh memang udah ada area, jadi kita pas mau tidur tuh gak bilang dulu, tapi tahu dia pasti keturun ke bawah pas jam 8 karena pasti mau nutup gerbang ya. Gitu Bu, jadi biasa aja, ini sudah rutin mungkin ya. Semoga mungkin membaik dan jangan terlalu banyak pikiran. Terus didoakan dari sini bersama keluarga besar Ibu dan Bapak Marwan serta yang lain-lainnya ya di Banjarmasin. Semoga kembali baik, sehat ya. Dalam hal apapun juga sukses. Makin sehat, makin cantik. Cantik dari Hong Kong ya Bu. Seringkali dalam hidup kita selalu merasa kekurangan dalam dengan apa yang sudah didapat. Kekurangan bersyukur dalam hidup membuat hidup kita menjadi tidak bahagia. Lagi dengan banyaknya ujian hidup yang sedang dirasakan, kita seperti kurang bahagia dengan membandingkan kehidupan lain yang menurut kita lebih beruntung. Kita harus selalu merasa bersyukur walau hidup kita tidak seperti yang kita inginkan. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, mengucapkan syukur adalah kendali untuk tetap rendah hati. Bersyukur dalam setiap situasi membantu kita semua tetap kuat menghadapi segala persoalan dan ikut berlindung dengan rasa syukur ini, Anda dapat menghadapi risiko kecelakaan diri dari pelindungan apapun itu. Tapi untuk itu ibu rumah tangga, kita itu rasa syukur yang paling dalam dalam kehidupan kita. Apapun syukur kita ketika diberikan rezeki yang ini yang melimpah, diberikan kesehatan yang sangat luar biasa, itu juga harus kita ucapkan syukur kepada Allah. Karena semua itu Allah yang akan memberikan kita dalam berbagai hal. Ibu rumah tangga, mungkin Anda pun lupa bahwa bersyukur itu sangat penting dan Allah menunggu ucapan syukur dari Anda. Anda mungkin merasa tidak berhasil dalam hal apapun, dalam hal cinta, dalam hal kebahagiaan lainnya, dalam materi dan lain sebagainya. Maka rasa syukur perlu kita berikan untuk semua yang kita rasakan. Terima kasih. Kirim salamnya untuk semuanya ya yang lagi nguping, terutama untuk Permana Yuda, kemudian juga untuk Bang Len, Kang Ujing Jay, kemudian juga untuk Pak Ben ya, selamat pagi. Balebat juga Ibu Ipung Sapuro, apakah ini komen karena memang dia sudah pamit mau ke dokter mata ya. Kemudian juga buat Meliandri, selamat pagi untuk Marin Lala Binangkit. Kemudian juga buat Olivia Senja, buat Kang Surya, buat Ibu Liliana, buat Ibu Uis ya, buat Kang Amar Servis, Waaong juga, Yuni Ratu Tanjung Sari, selamat pagi semuanya. Semoga selalu bahagia. Lagu yang kemarin aja dari dari Afgan. Jodoh takkan akan bertemu. Spesialnya mah untuk seorang penyiar yang memang mungkin kurang begitu sehat ya. Ibu doakan semoga makin membaik kesehatannya. Karena kan berusahanya terus ada gitu ya. Ke dokternya juga rutin. Ke alternatif juga sudah dilakukan ya. Dan berbagai hal mungkin sudah habis uang ratusan juta kayaknya ya. Mungkin lebih Bu, tapi belum satu emang belum ya. Kemudian juga ibu rumah tangga, kita akan membacakan juga nih dari Ibu Liliana. Selamat pagi Teh Jadian Negawati, apa kabar? Walaupun jauh aku tetap mantau kok di streaming.
Semangat dong, semangat, jangan layu. Enggak layu, ah, biasa aja suka diininiin. Enggak kok. Ya. Kita enggak layu, biasa aja kan, memang sakit ini udah biasa ya. Baik, berumah tangga dan calon semuanya ya. Dan tidak kurang satu apapun juga. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai manusia kita tentu ingin tahu cara hidup selalu bersyukur. Sebagai manusia seringkali kita sulit untuk bersyukur. Ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan setiap harinya, tapi sering pula kita mengingkarinya. Sebenarnya sudah cukup hidup kita rasakan, namun selalu saja satu merasa kurang. Inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang sulit untuk bersyukur. Beberapa banyak pun harta kita yang kita miliki, jika tanpa ada rasa syukur, maka selama ini pula kita akan terus merasa miskin dan kekurangan. Mami, kalau bisa di chat itu Umi Teti di chat ya. Coba bilangin aja jam 2 gitu. Maka selama itu pula kita akan terus merasa miskin dan kekurangan harta. Seperti hukum dunia, semakin kita mengejarnya, maka semakin kita merasa kurang dan tidak akan pernah sampai pada kepuasan. Selain itu, ada beberapa hal yang

0: anda nu eta nu aya dina eta we pokona mah tong dieukeun. Walaupun kehidupan kita tidak sesempurna yang dirasakan, mungkin ada kegagalan, ada sakit dan lain sebagainya, tetapi hidup ini memang penuh ujian. Terima kasih salam-salamnya untuk Bang Len, kemudian juga untuk Balebat, untuk Mami Minok, kemudian juga untuk Ibu dan Bapak Marwan beserta Mas Bang-bangnya, kemudian juga ada Ibu Ipung Sapuro, ada Kang Amar Servis, ada Waaong, ada Bu Iis. Bukan Bu Iis yang ada di Jublog Mah ya. Dan semua-semua yang lagi nguping, selamat pagi menjelang siang. Semoga sehat semuanya. Pengen lagunya deh, Badai Pasti Berlalu. Spesial untuk tetehku yang cantik, yang baik. Walaupun banyak yang menzolimi juga. Gak ada yang menzolimi, jangan mitnah. Gak ada yang menzolimi. Gak ada, baik semuanya, gak ada yang menzolimi ya. Jangan mitnah pokoknya. Baik, aku sih pengen minta lagunya Badai Pasti Berlalu. Salam untuk tetehku, semangat dong ya. Nanti aku pasti ke rumahmu, tapi nanti diajak ke Jakarta mau 2 hari aja. Mau healing ya. Saya dibeliin baju. Bohong kita. Badai pasti berlalu. Itu berangkat Sabtu sore, pulang Minggu sore. Jadi Senin masih bisa kerja gitu. Jadi berangkatnya Sabtu sore, nanti nginep semalam, terus pulangnya sore. Jadi pulang tengah malam. Besok kuat ya siaran, gak kuat jangan. Badai pasti berlalu. Ternyata sudah 35 menit ya. Kita ingin dari mana ya Pak? Badai pasti berlalu.
1: Jadi kita langsung aja akan menuju dulu yang punya nama Facebook kita ya. Jam, nah, udah ditulis jamnya. Tapi nanti dikabarin dulu, soalnya teh adenya kan lagi sakit. Dia pun janji kalau nanti Rabu dikabarin lagi, kata-kata teh adenya yang kerja. Jadi kalau misalkan tidak ada teh ade ya riuh lah. Nanti dikabarin lagi Rabu malam gitu mam ya. Rabu malam kalau teh ade sedang ngasih kabar. Berikutnya kita langsung ke FB karena memang waktu kita terus berjalan ya. Kita punya ini yang lihat kita ya. Komentarnya ada gak? Reni Rentina, assalamualaikum Mbak Dian, cantik. Hadir Medan yuk genjering. Semangat bertugas ya Mbak sampai tuntas. Salam sehat selalu. Menyimak lagi oke. Kita kasih lope ya. Meliandi juga assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga Fortuna FM genjering. Like, lope. Selamat pagi menjelang siang bahagia Dian cantik. Baik, lope, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, sukses, bahagia juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, hirbar amin. Puncak Poyem hadir, proses sadar untuk menghargai setiap nikmat, mensyukuri hal-hal baik sekecil apapun, dan tidak terus-menerus memikirkan kekurangan. Pengen dengerin lagunya Jangan Pisahkan dari Dedi Dores.
0: Jangan pisahkan. Dedi Dores.
1: Jangan pisahkan, mah enggak ada dari Dedi Dores. Jangan pisahkan, apa ada lagi yang lainnya tuh? Coba nanti kita lihat ya. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Bu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin, Teh Olip, Teh Lilis, Kang Ujing Jay, Bang Len, Pak Mama Napero, Pak Ben, Ateng-Ateng korban fitnah, Kang Budi sama Teh Delanya, Bu Atika sama Neng Haranya, buat semua penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu. Terima kasih bahagia, genjreng. Like, lope, lope, lope, lope, lope, lope.

kasih lope lagi ya. Joe Sinangga Bonaforte, Kang Ombeng, lampu air hitam Lampung, Lampung Barat di sini, selamat pagi. Oke, sama-sama ya. Wati Sinaganya, assalamualaikum. Waalaikumsalam pembina keluarga. Kencering euy. Pembina keluarga dan ibu rumah tangga, calon ibu rumah tangga, genjering euy. Nyimak Mbak sambil dengerin lagu Rindu Telarang. Kirim salamnya buat ibu dan Bapak Marwan beserta Om Bang-bangnya. Juga salam hormat Bang Len, Meliandri, Balebat, Pak Ben, Mak Nini, Lepia, Mami, Papi. Semoga kita semuanya diberikan kebahagiaan dan selalu bersyukur buat penyiar. Terima kasih genjering euy. Balebat tadi kirim seketusuk meneng ke rumah oge. Wow. Ami Ani, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dian. Ceria, selamat tugas. Yang ceria pakai H ya. Acara Famina dan keluarga, semoga sehat selalu dan panjang yuswa, amin. Ya Allah, herbal amin ya. Oke, terima kasih Ami Ani IGRB ya. Bunda Cepi juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam Famina keluarga, Fortuna PM genjering ey. Masih stay tune, masih standby, masih setia di Fortuna PM genjering ey. Semoga Bu Haja sehat selalu, dibukakan pintu rezekinya, dibarokahkan, dimudahkan segala urusannya, dijadikan ibadah setiap ucapannya dan langkahnya. Bu Haja ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Amin. Terima kasih Bunda Cepi ya. Tiara Hafizah Putri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Dian. Saya Nisa dari Buai Sandang Aji. Buai Sandang Aji Hadi lagi mau absen aja nih. Oke, terima kasih untuk Tiara Hafizah Putri. Supri Lover, pembina keluarga genjering euy, hadir ngabsen kawasan Parkud genjering sambil aktivitas bareng si Eta. Buat Mbak Dian Gawati, siaran genjering euy. Oke, kita kasih juga ininya ya. Fitri Hariti Fitri, pembina keluarga genjering euy. Fitri Imut Cikaret, pengen dengerin lagunya dari Titu Tajodoh. Sayang sepertinya buat anak ku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Airu Ijem, ucapannya genjering ey. Tajodoh. Tajodoh, emang jodoh itu kan rahasia Allah ya, kita tidak tahu. Kematian pun kalau ada yang tahu mungkin ngeri ya. Kita tahu nanti tanggal sekian akan diambil nyawa kita, wah kayaknya. Sari Levia, Sari Levia ngasih Love ya, kasih juga Lope sama Teh Dian. Kemudian juga siapa lagi nih yang belum terbacakan. Oke lah, kita akan berikan sebuah tembang untuk Bang Len, karena memang tadi yang awal dibacakan ya. Lagunya adalah diganti sama apa ya tadi tuh, Pamungkas. Pamungkas Sok Mangga buat Bang Len ya. Semoga semuanya sehat selalu genjering euy.

0: 90.7 Fortune FM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
6: Ariel. Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
7: Oi.
8: Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare 90,7 Fortune FFM.
9: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
10: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang,
11: wah, bagus banget.
10: Kayak gitu.
9: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
10: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
9: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
12: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
13: Mungkin ini buat Meliandri ya, lagunya tuh Kau Jangan Pisahkan doang tidak ada, yang ada Jangan Dipisahkan. Ini lagunya ya, dari Dedi Dores bersama Mayur Mantir atau siapa ya. Terima kasih juga untuk Cahya

PKL teh ngamitah lagu. Baik, kita akan bacakan dari WA dulu ya. Dari WA-nya Fortuna. Dari Teh Lisna ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM Genjering E. Selamat pagi Mbak Dian, Mbak Hajadian. Semoga sehat bahagia. Bahagia selalu, selamat bertugas sampai tuntas. Amin ya. Pengen dengerin lagunya Air Mata di Ujung Rindu. Air Mata di Ujung Rindu ya. Coba.

Air mata di ujung rindu. Oh iya ada. Boleh ya. Kemudian salamnya buat Bang Len, Kang Egi, Kang DG, Kang Joko, Teh Olive, Teh Ranti, Teh Meli, Teh Jule, Teh Aren, Manini, Kang Wahyu, Kang Harlan, buat semua saudara Fortuna, spesinya buat yang lagi tugas Mbak Jadian. Semoga sehat bahagia panjang umurnya, banyak rezekinya. Makasih Fortuna PM Genjering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk. Di mana rumahnya Lisnatu? Jauh enggak? Jadi kalau dekat mah nanti bisa ada pertemuan di Fortuna ataupun di rumah Badian ya. Ini dari Mamah Nurul bukan ini? Pembina keluarga, selamat pagi Genjering. Gimana kabarnya Bu Hajah? Lagunya Puaskah Aku dari Wali, kirim-kirimnya buat Teh Aren, Teh Olive, Manini, Ujeng Jay, Deden Bantas, Den Gembol, dan semua fan juga Bang Len. Spesialnya buat Bu Hajah, Mami Minok, spesial semoga sehat selalu. Spesial buat suamiku aja yang sekarang ditinggalin. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mamah Nurul ya. Telisna rumahnya di mana nih? Telisna di Cibatu, Cikembar. Cikembar jalan pelabuhan bukan? Enggak gitu jauh ya. Kalau mungkin ke dalam lagi nih ya kayaknya. Cikembar, karena Mbak Dian juga punya saudara di Cikembang, lebih jauh lagi ya. Baiklah, kita akan lihat juga yang di FB kita ya. Nanti kita bacain lagi yang ada di FB-nya ataupun yang ada di WA-nya Fortuna. Mohon Mami. Naon coba. Oh, atur nuhun ulamanana. Oh. Ai tahu nu digoreng mapan enak di DOG-nya. Oke. Semoga Umi Teti ya. Kalau lagi mendengarkan juga istri dari almarhum adiknya Badian yaitu Nanang Jaidar yang sudah berpulang pada tanggal berapa ya, 5 ya kalau gak salah, 5 April 2026. Pokoknya mah sedih. Baik. Ini dari WA dulu ya. Iya. Seueur anu biasana ieu pamegat teu keging anu teu terdaftar dina fan mah ieu mah nu musiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Dian Negawati? Tong kitu ba Dian sanajan eta oge kunaon? Bersyukur adalah salah satu perintah Allah SWT dan sebagaimana manusia, kita tentu ingin tahu cara hidup selalu bersyukur sebagai manusia. Seringkali kita sulit untuk bersyukur, ada banyak sekali nikmat yang Allah berikan setiap harinya. Tapi sering pula kita mengingkarinya. Sebenarnya sudah cukup hidup yang kita rasakan, namun selalu saja mereka merasa berkurang, merasa kurang, kekurangan.

Inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang sulit untuk bersyukur. Beberapa banyak harta pun yang kita miliki, jika tanpa ada rasa syukur, maka selama itu pula kita akan terus merasa miskin dan kekurangan harta, seperti hukum dunia. Semakin kita mengejarnya, maka semakin kita merasa kurang dan tidak akan pernah sampai pada kepuasan. Selain itu pula, ibu rumah tangga semuanya, jangan lupa ingat untuk bersyukur. Pokoknya salam kenal buat semuanya. Sebutan di hiji sok lama memang pendengar setia mah dan musiman mang tukudu diputarkan lagu nage. Lagunya mang ikut Banjarmasin aja. Hey, tuturut munding jodoh pasti bertemu nya sok atuh geragaduh bojo. Baiklah ibu rumah tangga, kita akan langsung ke epi kita ya. Dan semoga semuanya masih nguping karena kita dikejar-kejar waktu. Kumanya asa dikejar-kejar waktu teh. Baiklah, kita akan kembali pada mencari yang terbaru. Tadi Meliani betul enggak lagunya itu ya? Ateng-ateng baru saja Femina keluarga Fortuna PM genjering. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahagia Dian Gawati yang mangki cantik, baik hati, selamat pagi. Ya, semoga sehat walafiat. Panjang umurnya, dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu, dilancarkan segala urusannya, sukses selalu. Kang Ateng durian gede. Di mana durian gede teh? Yang lagunya Eye, satu nama tetap di hati. Ya malah gua datang lama pisan, Kang Ateng coba yang baru atuh. Satu nama tetap di hati. Eye. Aduh. Buat Teh Meliandi, Ipung Sapuroh, Lela-lela korban fitnah, Cila-cila Peggy Reni, Peggy Sukma Melati kemana? Ia talak terselami tekadie, te komen deh. Peggy Reni Rentina, Teh Aren, Teh Citra, Soca, Nurkania, pokoknya buat semua fan Fortuna semoga pada sehat selalu. Spesial buat yang lagi tugas sampai tuntas, yang lagi sendiri semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Taala. Amin ya, amin ya Allah alamin. Terima kasih genjering ya. Oke, kasih lope ya. Amir Udi nih, Ready Fortuna Sukabumi dan kru-nya. Kasih ini ya, hari kemerdekaan. Lela Binangki juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Femina keluarga genjering. Santun pagi, bahagia, Selasa penuh berkah. Moga kesehatan selalu menyertai kita. Berkah rezekinya, berkah kesehatannya. Cimantaja hadir. Mang, nguping gak? Den Bagus. Wah, Den Bagus. Di mana sih lupa di Den Bagus teh? Bener Den Bagus suka dia we. Nyimak genjering euy, kalau bisa tolong puterin lagunya Bahtera Mahligai Cinta. Entah lagu. Boleh kalau keburu waktunya ya, kita lihat sikon aja. Bahtera Cinta. Bahtera Cinta. Oh, Bahtera Mahligai Cinta. Bahtera Mahligai Cinta. Mahligai Cinta Triswaka ya. Atau Jini dan ayat dua ya, mau mana milih ya? Mau dari Triswaka atau Jini dan Olivia Senja, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Femina keluarga Fortuna PM genjering. Pagi Mbak Haja, sehat selalu ya. Lope lope lope, tema bagus. Kalau beres hadir nyimak. Mengirim salamnya buat Marin, Meli, Teh Lilis, Dela, Kang Budi, Ibu Ipung, Ibu dan Bapak Marwan, Ibu Liliana, Mami Minok, Teh Balebat, korban Pinandas, Bang Len, Ujing J, pokoknya semuanya aja. Makasih bahagia genjering. Oke, kita balas dengan like juga ya. Sari Lepes, oh, udah tadi ini, udah ya, cuma segitu doang. Oke, kita akan berikan dulu tadi mana. Lagu Nate. Untuk Waung juga selamat pagi menjelang siang ya.

untuk ibu dan bapak Marwan yang ada di Banjarmasin, juga Mas Bambangnya, juga untuk Mas Ilham ya, yang ada di Pesona Ciberem. Afgan.

agak dipotong ya, karena memang ini waktu kita lagu banyak yang harus kita putar. Untuk Teh Lisna yang ada di Cibatu, Cikembar ya. Air mata di ujung rindu, kincering.

0: sedikit ujung-ujungnya karena memang waktunya agak mepet, belum iklannya. Bahtera Malagia Cinta, kalau nggak salah tadi untuk Ateng-Ateng ya?
1: Iya, gitu.
0: Bukan satu nama tetap di hati, tapi nanti ya setelah.

siang semuanya ya. Insya Allah kalau sehat pasti datang di reuni. Tapi kalau sehat ya, jangan jauh-jauh tuh di yang ada di jalur aja nyarinya. Tong jauh-jauh kemana-mana. Kalau jauh kan gak akan hadir. Coba lu deket aja kan ada di jalur ya.

0: Bulgama Gücü Vazın FFFM.
1: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayam.

0: Nya, rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
0: Wings Food.
4: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Miss Sedap.
5: Ariel.
6: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Miss Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Miss Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
13: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
13: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
15: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
15: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
15: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
14: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
15: Terima kasih sabun krim ekonomi.
16: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
17: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wings Care.
11: Yes, yes.

0: dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: 90,7 Fortune FFM.
3: Ini dia dari Noah Jaya, dipilihkan untuk Liliana, beserta suami tercintanya ada di Jakarta Barat ya. Streaming. Terima kasih. Insyaallah ya, nanti dipikirkan.

Baik, ini kita akan bacakan nih, ada dari siapa nih, dari Facebook kita ya. Dada Dai Sunandar nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam famina keluarga Fortuna Pep menjering euy. Kalapanunggal hadir. Oke, di sana ada Teh Yani Kalapanunggal ya. Kita lihat lagi nih ada siapa lagi di yang terbarunya. Jadi sekalian tuntas semuanya ya. Hartono Jakarta Utara hadir, terima kasih, sama-sama ya. Streaming katanya ya. Bawesel Samplangan, Gianyar Bali, Estek Pemina Keluarga, assalamualaikum, selamat siang. Edian Gawati, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia dan jaga rezekinya, sukses selalu. Terima kasih, sama-sama ya. Amin. Korban fitnah das. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pemina Keluarga Fortuna PM Genjering Ei. Kirim salam buat Bu Ipung Sapuro. Kemudian Teh Aren, Teh Olive, Senja, Kang Senja mungkinnya, Meliandri, Maman Apero, Manini, Maiis, Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Soca, Abah Waisai Samplangan, Peggy, Ateng, Asnawi Awi, Kang Deden Gemo, Kang Deden Bantas, Ujing Jay, Layla Binangkit, Bobo, Reni Rentina, Reni Jamat, Tumi Empir, Goharus Tambus Tommy, Balebat, Dewi Sulastri. Semua fan Fortuna, spesialnya buat Bu Haja, super spesialnya buat anak istriku, berkah buat semuanya. Happy birthday, oh ulang tahun ya. Siapa yang ulang tahun hari ini? Kemudian Tumium Virgo, warga Mabar Wonogiri hadir katanya ya. Hadir, terima kasih hadirnya ya. Kemudian juga ini dari berita kemarin. Pemina keluarga hadir Tamara Medan City, met pagi Mbak Dian Sing Ayu, salam sehat dan bahagia bertugas, terima kasih. Oke, kita kasih juga lengit, aduh menghilang. Kita lihat ya Tumiar Virgo. Nah ini ya, kita kasih ini met pagi Mbak Dian Sing Ayu, salam sehat dan bahagia bertugas, terima kasih, sama-sama ya. Kemudian juga ini Dian D ya, aduh bagus banget itunya ukirannya. Kemudian berita kemarin juga ini HUT Republik Indonesia mereka ke 81. Oke, okay. Kemudian juga ini masih ada di bawahnya, keren juga nih. 4 Agustus Happy Tuesday, Good Morning. Oke, okay, morning kembali ya. Nah ini udah berarti sampai Siko ya. Oke, okay. Terima kasih, kita akan sebutkan saja 33 orang ya. Ada Taufik Topik, Abah Wisla Samplangan, Korban Fitnah Das, Kang Enjang Atea Ujang, Dadai Sunandar, Kakena Fair, Tumi Empirgo, Berita Kekembaran, Binur, Amina, Pegi-Pegi Gusmawati, Amir Udin, Labi Nangkit, Api Pepen, Sari Lepia, Lepia Senja, Supri Lover, Bundanya Cepi, Wonggo Prasetyo, Ujang Suhendar, Rini Rentina, Ami Ani, Wati Sinaga, Diwanti Laila Binangkit, Marah Rai, Fitri Haryati, Fitri Jo Sinaga Bonaporte, Meliandi, Dede Suryana, Asep Rahmatullah, Tony Spendi, R dan Bajra RM ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung di kita. Yang teplopnya juga ya, kita akan lihat siapa aja nih yang teplopnya diantaranya nih. Kita lihat ada berita kemarin Laila Binangkit, Sari Lepia, Diwanti Laila Binangkit, Fitri Haryati, Fitri Jo Sinaga Bonaforte, Melani Asep Rahmatullah. Ini untuk yang minta lagu ini seseorang.

Dan terima kasih untuk sudah lewat komen lewat WA ya, yang bagus-bagus semua komenannya sesuai tema untuk Ibu dan Bapak Marwan ya. Terima kasih beserta Mas Bambang juga. Kemudian untuk dan juga ya, sangat bagus komen.

makanannya, kemudian juga untuk Mas Ilham yang ada di Pesona Ciberem ya. Dan juga Balebat nih, kemana, apakah dirimu sehat-sehat saja? Tidak ada kabar? Soalnya tidak komen, takutnya gimana-gimana. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di 90,7. Teh Lisna juga ya, terima kasih tadi yang sudah ada di apa sih alamatnya tuh, pokoknya di Cikembar ya, Salak Kopi Cikembar. Baik, terima kasih semuanya. Bu Ipung juga kemana, tidak ada kabar hari ini ya, apakah lagi di luar apa gimana. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi dengan di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih, saya pamit, nanti ada jumpa lagi di jam 1 siang dan jam 11 demi Sada Baispa juga Pongki ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ibu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur,

0: datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabiah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabiah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

dari Jalan Manggis atau nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortune FM Radio Panggeng Jrengnya di Sukabumi. Genjrengeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Saudara Fortuna, siang hari ini di Domisol bersama saya Ispadalan dan juga Pongki Nusantara. Untuk hari Selasa bernuansa 4 Agustus 2026. Seru biasa yang hobi bernyanyi berkaraoke silakan pergunakan layar teleponnya, tapi nanti kita lihat dulu kebersamaan kita ya di Selasa bernuansa ini. Selfie yang lewat sampaikan rindu di Domisol Genjrengeng.

0: Hello, hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Tommy, song for tonight.
0: Genjreng oi. Oh, biasa nah. Api masuk lu ti lalepu ae atuh.
1: Halo.
0: Nanggo bantuan oksigen.
1: Itu kabelnya.
0: Entar di dia mah aman.
1: Kabelnya kali ya.
0: Kegedean volumenya Api Udin jadi ngajuhit ngajuhit.
1: Oh iya. Menjuhit ya.
0: Iya, majuhit majuhit. Apa nih Api? Judulnya
1: ada yang punya.
0: Ada yang punya. Oke, okay, yeah. Boleh. Siap dengan jinglenya. Ada yang punya Lesti ya. Ada yang punya nada pria. Oke. Okay.

0: Dan
1: Nisa, Partner FM. Digeng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap, Ayah Susanti.
0: Kami tahu Fortuna FM Bendreng ni.
1: Di Genjreng.
0: Nah, anu kade nagoda kemudiannya.
1: Merang ya.
0: Tidak.
1: Uh-huh. Ya, apa tu judulnya?
0: Semua tahu.
1: Semua tahu, ayo namanya. Semua tahu tempe.
0: Caca
1: Andika. Boleh semua tahunya. Puncak Bayam siap-siap ya.
0: Siap, siap.

0: Okay, hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demi salah Fortuna FM Genjereng.
0: Genjereng. Dengan Waalaikumsalam Teh Asti ya.
1: Iya Teh.
0: Hai. Alhamdulillah. Teh Asti, Teh Citra, Teh Mali. Siap hari ini apa Teh Asti?
1: Luka di atas luka Teh.
0: Luka di atas luka. Aduh perih mana Teh. Luka di atas.
1: Mas yang barusannya Ayah Susanti. Siapa Teh sebelum Ayah Susanti?
0: Itu Api Udin.
1: Oh Api Udin, selamat siang Teh. Abah Anom, Kang Adut gitu.
0: Siap kita jinglekan jinglenya.

0: makasih ya Teh Is.
1: Sama-sama.
2: Oke,
1: jadi
2: terima kasih.
0: Sehat selalu ya.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Prama dulu yuk.
2: Ya.
1: Tetap aja di acaranya Domi Soul Bertone FM.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental.

0: makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
8: Dari Wings Food.
11: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Ya baik, di acara Domiso Fortuna FM Genjreng Ebais Pak, waktu zuhur kita tinggal kurang lebih 15. Berapa ya? 15 menit lagi mungkin ya. Karena emang azan zuhur itu sekarang di jam 11.58 ya.
1: 59.
0: 11.59. Boleh? Okay. Yang mau naik berkerokan bareng langsung di 08151490907. Tadi yang udah miss call siapa tadi? Mama Adit. Ah, dapat. Halo, selamat siang.
2: Siang.
0: Hai.
2: Domiso Fortuna FM, Genjreng
0: euy. Suara-suara baru ini suara siapa ini?
2: Ah, masa suara baru terus.
0: Wah, bercanda itu. Meni-meni. Masa sih suara baru terus? Siapa ini teh?
2: Disep atukang.
0: Siapa
2: Citra.
0: Apa? Teh Cicit. Atuh ini mah dari Pongki dulu udah ada ya. Sok lagunya.
2: Rela ya.
0: Rela
2: ya. Seraya.
0: Rela. Oke, gaskeun. Siap ya.
2: Yo.
0: Tinggal.

0: Pak Pongki, terima kasih ya. Walaupun menolak sebentar. Makasih ya Pongki, kita itu.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Salam, satu lagi boleh ya? Boleh. Sebelum saat duhur masih ada waktu kurang lebih 7 menit lagi. Yaps, di Instagram juga saya boleh banget, di Facebook juga boleh. Buat Temel, Temel karek mata tadi naiknya Tigorawil. Temel naik lagi Temel.
2: Ayo.
1: Kang Adut, Asun, Api Udin. Nih Api Udin. Alhamdulillah, ada lagi.
3: Oh,
1: Api Udin udah naik ya tadi ya? Udah nelpon. Deden Bantas, Deden Galon, Deden Gembo, AM Baros yang di Instagram juga terima kasih ya. Buat semuanya aja. Ya, nanti kita persiapan untuk salat dulu ya, PP, di acara Domiso Pertan FM.
2: Genjreng.
1: Genjreng.

0: Yes, 90,7 Fortuna FM, kita kembali di Domisol siang hari ini dan sudah datang Olive. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domisol Fortuna FM, dinjering.
0: Dinjering, Teh Olive. Ya, hari ini apa judulnya?
1: Sudang rindu.
0: Rindu berat.
1: Segudang.
0: Untungan sagudangnya.
1: Sagudangnya buat Teh Lilis yang lagi nyusuin ya. Buat Marin, buat Meliandi, buat Ibu Sapuro, buat Dela, buat Kenny. Ya, buat siapa lagi itu kan? Ujang J, ya. Mbak Aum, Mbak Yuni, Manini, Man Papi, Kang Santana, Kang Basar, Kang Santana.
0: Sagudang teh, segudang rindu. Apero.
1: Apa?
0: Enggak ada geningnya.
1: Enggak ada. Nah, enggak adanya udah we tuh ada mah itu aja. Apa teh bertanda merah we, tanda merah.
0: Tanda merah.
1: Iya.
0: Tanda merah. Sudah ada tanda merah Vita Mala ya?
1: Iya.
0: Siap. Kalau begitu kita jingle

0: Genjreng.
1: Genjreng euy, siapa teh namanya? Eh,
0: Pongki, tah ayo.
1: Ayo ayo gerak Olip.
0: Apa?
1: Gaskeun. Nuhun ya.
0: Gaskeun. Udah.
1: Oh, genjreng. Yo, ah siap teh Olip atuh nuhun.
0: Iya, makasih ya Pongki ya,
1: baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Lebat mangga kedap. Halo.
2: Halo.
1: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Partuna FM genjreng euy.
1: Password.
2: Password. Iya, yeah. Ayo password.
1: Judulnya lagunya apa?
2: Lagunya?
1: Apa?
2: Lebih baik buta mata.
1: Lebih baik buta mata enggak usah juga sih, enggak ada baiknya.
2: Dari Maggie Jet.
1: Oke, ada. Gaskeun ya.
2: Ya. Yeah.
1: Yo Pak Nur, tambah basa-basi lagi gas ke.
2: Fortuna Radio Panggelina di Sukabumi. Fortuna FM. Teh Mel. Teh Olip, barusan teh ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tenun ya, Kang Santana, ya. Mangga, halo.
2: Ya, selku.
1: Waalaikumsalam. Sambil mikirin
2: ya. Ya, damang pokri.
1: Damang, pangis tuh sehat. Bismillah lagi sholat dulu.
2: Iya.
1: Password. Passwordnya dulu.
2: Nah, domisol pun nem genjreng.
1: Kang Santana digenjrengnya lagunya apa?
2: Babak belur.
1: Babak belur.
2: Mungkin ya.
1: Ah, nggak ikut ikutan pokoknya mah. Babak belur. Imam Saripin.
2: Iya, cuma lagu ya, itu.
1: Dulu, babak belur, cuma lagu.
2: Iya.
1: Eh, babak belur mah ada, cuma untuk minus one-nya enggak ada, euy.
2: Oh, enggak ada ya.
1: Belum, belum di-download, soon lah, oh, segera mungkin.
2: Iya.
1: Ganti sama?
2: Itu aja lah. Dia lelaki, aku lelaki.
1: Dia lelaki, aku lelaki.
2: Iya.
1: Asik.
2: Masih Imam.
1: Oke, okay, gaskeun, siap?
2: Siap.
1: Suara masnya siap ya?
2: Iya.
1: Baik, Kang Santana, kalau gitu. Kela-kela. Nah, ini ada. Langsung aja salam-salamnya di genjrengnya.
2: Fortuna.

0: sí. Ok,
1: baik, dilanjut ya di belakangnya. Terima kasih. Ini yang tadi sempat mau naik nih, Mbak. Turun wae Mama Enjas nih kayaknya. Halo. Hai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demisal Fortuna FM. Genjreng apa
1: Mama
2: sih?
1: Enjas digenjreng ke. Sehat. Sehat dong Pang Yesus sebaliknya.
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Allah
2: luar binasa.
1: Eh, jangan binasa dong. Lagunya boleh mau apa?
2: Pengen pasrah.
1: Pasrah, pasrah kenapa?
2: Pasrah aja.
1: Pasrah aja lah ya. Yuk pasrah aja. Siap. Pasrahnya dari siapa yang nyanyinya tuh?
2: 19.000. Ngembaliin. Ada yang belanja.
1: Oh, ke di warung. Jadi arek-arek. Ayo nyanyi lah, arek ladangan heula ya.
2: Beres, beres. Beres.
1: Dari Mirawati.
2: Ya. Iya.
1: Berangkat.
2: Wah. Fortuna. Radio Pasir Jepina di Sukabumi. Fortuna FM Gendreng. Apongki.
1: Iya, gasken.
2: Buat sayur yang ada di Pangkalan ya.

0: Selamat main Jess.
1: Ya. Terima kasih kembali.
0: Jangan lupa sering-sering naik ya.
2: Ya.
0: Yo, kalau lagi sempet kasih. Ya.
2: Kalau lagi sempet, lagi nyantai. Buat abang ya, mbak Isa ya.
0: Ya.
2: Semoga sampai tuntas ya terlalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baispa ke promo dulu yuk.
1: Yuk.
0: Ah, sebentar ini udah naik-naik belakangnya 55. Terus semuanya banyak banget. Terima kasih bentar dulu ya. Kita promo dulu tetap ada acara Domisol Fortuna FM.
1: Danger
0: Ranger. Danger Ranger.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga. Aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings.
6: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
6: Iya di.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi.
0: Jadi gitu ceritanya.
4: NZ

0: Setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Ya, bye.
1: Yuk.
0: Masih di acaranya Do Miso Fortuna FM.
1: Iya.
0: Aki gaul nih, yuk. Eh, Aki teh kemana? Kita diangkat turun.
1: TML udah naik.
0: TML teh belum. Oh, tiga orang wae teh. Ah, iya tadi. 55 halo, belakangnya halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Do Miso Fortuna FM, genjreng euy.
0: Siapa ini?
2: Ini sama Mama Rizi dari Bojonghaur.
0: Mama Rizi. Ui, Bojonghaur. Eh, kayaknya aku tuh Bojonghaur daerah Jampangan ya?
2: Iya, Jampang Tengah.
0: Nah, aku tahu. Kemarin aku istirahat. Iya, kemarin waktu aku istirahat ke Jampang Surade, itu aku diem dulu di Bojonghaur di Jampang Tengah, dekat alun-alun.
2: Iya, terminal Bojonghaur.
0: Iya, benar. Lumayan jauh ya. Eh, sampai jernih ke sana. Jernih gak, Saudara Fortuna?
2: Dari tadi susah mau naiknya.
0: Iya, ayo naik memang susah. Tapi kalau suara, kualitas jernih, bagus. Jelas ya.
2: Bagus.
0: Oh, alhamdulillah jauh banget berarti, Mbak ya. Kujung keting kedapat.
2: Iya.
0: Iya, oh iya, kata Aung juga sampai. Saudara aku juga sampai, sering dengar suara aku. Bagus. 4 jam. Oke, oke, siap lagunya apa?
2: Pengen pertemuan aja.
0: Pertemuan sama Irama ya.
1: Pertemuan, boleh.
2: Siap. Bukan dari yang Nada Soraya.
0: Oke, siap. Nada Soraya kita lihat dulu sebentar. Sambil salam-salam boleh.
2: Salam-salamnya buat yang sudah naik, yang mau naik, maaf ya. Cuman satu lagi kayaknya ya.
0: Iya. Iya lagi bener. Bener lagi. Satu lagi tahu aja tuh. Pertemuan teh adanya Rita Sugiarto. Oh, ada.
2: Oh,
0: ada. Sorry. Yuk, gaskeun yuk. Telepon terakhir kita ada Mama. Mama siapa? Maaf.
2: Mama Rizki.
0: Mama Rizki.
2: Mama Rizki dari Bojonghaur.
0: Mama Rizki.
1: Tampaki.
0: Oke, berangkat Mama Rizki.

0: Mas. Selamat siang buat semua.
1: Iya, gasken. Terima kasih, Maridi.
0: Jereng, terima kasih.
1: Suaranya bagus banget ya.
0: Assalamualaikum.
1: Ditunggu ya, sering-sering naik lagi. Menyemakan haram nasinya.
0: Hah? Gak kebagian terus, susah.
1: Gak kebagian terus. Di-save dulu, nanti mah di-save lah.
0: Kalau ke ujung genteng mampir ke sini.
1: Oh, iya, nanti kalau aku ke ujung genteng lagi, rencana akhir tahun nih, insya Allah.
0: Ya.
1: Baseball nah, juga kadang kesana ya, ambil kembang. Oke, dikabarin aja insya Allah. Lumayan kopi-kopi.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Rizy. Terima kasih.

0: sumbangan suaranya asik ya, semoga banyak yang nyawer. Aki gaul pun dan pisan aki gaul teh saking gaulna telat pisan waktuna euy. Genep menit deui teh saatnya kita berdua pamit heeh. Dan tapi aki bisa keneh naik ya. Masih bisa naik bias di acara Gentra Parahyangan untuk request lagu pop Sunda favorit Anda.
1: Ya, sudah komen Facebook, terima kasih banyak ya. Tesari Levia, Bunda Cepi, Amina, Amirudin, Nasir, Bobo, Socha, Amina, Nica, Ming, Mustika juga Fitri Imut, Sapitri, Sivana.
0: Oke, buat yang di Instagram juga ya, buat 24 viewers kita, terima kasih banyak semuanya, namanya susah ya. Terima kasih, Atunuhun. Di WhatsApp juga tempat kecil kita absen, ada Telisna, Aki Gaul, Atunuhun, Mama Nolo, Istri Waong juga ya. Buat semuanya dari A sampai Z, tempat kecuali yang belum kesebut, Hampura Badak. Aku pergi Nusantara, ketemu lagi besok di jam, insya Allah jam 5 subuh, kalau mbak?
1: Ispa besok jam 11.
0: Oke, aku pergi Nusantara dan juga mengucapkan terima kasih sekaligus.
1: Wassalamualaikum.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imanmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra kaum dangu sadayana haturan wilujeng wayahkieu. Dugi ka sonten tabo tilu, teh diana gawati nyarengan nyarir awae nya. Margi Bang Dito bening ternyata resign ya. Atuh nuhun ka sadayana mangga urang tampi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM Bijreng euy.
0: Bijreng euy.
1: Halo. Bijreng bahaja sehat.
0: Bijreng alhamdulillah. Di dieu mah leungheum.
1: Di dieu mah panas bahaja.
0: Ih, di dieu mah leungheum siga bade hujan. Kamari ge hujan da ka puri mah.
1: Muhun daerah bawah mah hujan.
0: Ka ditu ka daerah Gandasoli hujan.

0: Geung cang ngagebret. Tapi teu acan ngagebret mah ieu ge. Mung hujan paralak kitu lireun di. Tapi teras basa oge eta jalan.
1: Mohon alhamdulillahnya.
0: Mohon hayang geurah hujan.
1: Acan mah aja duh.
0: Nyata hayang geurah hujan ngebul soalna
1: ih. Mohon ngebul.
0: Engka lebet oge.
1: Bade hoyong kahanak oge aduh di jalannya meni kini.
0: Ngebul nyata ninggal oge ih. Dipuri oge mun katingali mun aya mobil teh. Halibar kana jandela.
1: Iya.
0: Tebeta.
1: Cuma kan itu jalanannya aspal pami di memang kan tanah baja.
0: Oh, tanah.
1: Bumi
0: ah, aspal oge keukeuh we da ngebul. Di sisi-sisina. Ngebul tanah malaras. Mata tebetahnya aing ngebul kitu teh.
1: Sebentar nu juga sang
0: kitu yang hujan ya yang ka mana yang hibar.
1: Mun hayang ngiring ka mari oge. Caranya nyusul deh. Jangan sekarang, nyusul nanti
0: juga. Nyusulnya. Aduh, alhamdulillah tuh. Terus dugi pagi tanya.
1: Terus unge oge terus dugi.
0: Terus aya kabar-kabar gitu.
1: Terus bahagia.
0: Alhamdulillah. Hayang kawih naon atawa na mangga?
1: Kawih naonnya. Itu so, tuh Emma.
0: Emma. Mangga Dul sumbangnya.
1: Nuhun kintun salamna kanggo ibu bapak Marwan, wilujeng siang, sakeluargi sehat sapapa osna.
0: Amin.
1: Kanggo Mami Mino, sehat Mami, Ibu Liliana, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Teh Olit sareng Teh Lilisna, kanggo Kang Budi sareng Teh Delana, Mama Rindu, sorna enjing bade uih pangin.
0: Oh, alhamdulillah enjing ditanaon nya enjing teh.
1: Rebo. Kanggo Kakang Ujeng, Pak Maman Apero, kanggo Kak Mama Indah Mama Nura, Teh Citra sareng Kang Fajrina, kanggo Kak Manini, Mami Papi, Bang Len, Pak Ben, kanggo Kang Dege, kanggo Kang Basar, Kang Adut, Kang Santana, Kang Senja, Kang Abi Cikundul, Ibu Atika sareng Neng Herana. Sareng bayi
0: na. Aduh gaduh babynya deh.
1: Muhun meni etar ningal rambut na meni
0: gomplok
1: muhun.
0: Hebat atuh.
1: Tidak nganggo peci gitu meni.
0: Muhun istri pamegat.
1: Pamegat dicanat kama dinten Jumat atau 40 dinten panginten dicanat ke masjid.
0: Muhun alhamdulillah tuhnya sehatnya.
1: Alhamdulillah.
0: Mujana capek ibu nama.
1: Alhamdulillah neneknya masih muda Ibu Atika.
0: Ya, mohon ya jantan.
1: Pinten si ibu.
0: Biasanya.
1: Mohon. Kanggo ka Mbak Yuni Ratu Tanjung Sari Wilujeng Siang.
0: Mohon.
1: Kanggo ka Kang Deden Bantas, Kang Amar Servis.
0: Kang Surya.
1: Kang Surya. Waong sareng istri tercinta nak Mamah Nurul.
0: Mohon.
1: Kanggo ka Kang AM, Teh Lisna, Kang Mus Mulyadi, Kang Ateng-Ateng, Kang Korban Fitnah, kasadayana we pungkeun. Hapunten anu teu kasenggol. Oh itu nya Mama Bungsu.
0: Mami, Nini Mami. Nek atos kasenggol.
1: Atos, Manini anu gacor.
0: Gacor.
1: Nunggung plan engal di antos. Sok di payun ngarah ka ieu.
0: Ngarah gaconak tarik cobi payun kene mah.
1: Nah aja kan Manini maning da oh hayong hayong naon teh. Hayong
0: nyenggol. Sur nyenggol. Janten anjeunna mah alim mun aya mun di aling madang.
1: Hare-hare aja ditaros oge. Aduh, Mbak Nini sehat-sehat nak. Kamu spesial, mak kamu bahagia we, sing sehat. Namanya Lira wayanya bahagia.
0: Mohon pan iya nonteh Dito taya di nagender tapi sarang Dito nya.
1: Mohon.
0: Pami peminama cina solisna juta damang. Udah OPR teh gitu.
1: Mohon. Mudah-mudahan atuh neng sulis si engal damang.
0: Amin.
1: Maja oge nyalira oge semangat we.
0: Semangat teh kumaha deui da.
1: Da seueur anu ngarencangan di luar fortuna. Semangat sehat
0: pokona. Amin.
1: Mohon sing ageung rejekina.
0: Amin.
1: Hatur nuhun nya panjang yuswana bahaja pokona.
0: Amin.
1: Mohon hatur nuhun bahaja.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum dinjreng
0: euy. Waalaikumsalam. Meliandri teu puncak peuyeum hatur nuhun. Mangga.
2: Gentra Perayangan Fortuna FM Genjreng Euy.
0: Genjreng Euy, mami, papi. Iswa sabaraha mami teh?
2: Mau ada mang.
0: Alhamdulillah sehat. Mami Yuswana sabaraha mami?
2: Kumaha?
0: Yuswa sabaraha?
2: Yuswa 55.
0: 55 upami caroge?
2: Caroge 61.
0: Arawet ngoranya. Sehiburan merenan.
2: Pan, iya teh aja lamun ieu teh nya dinten Minggu teh sok latihan kamari ge henteu nelepon di dieu teh dangdutan.
0: Oh, latihan nyanyi.
2: Heueuh, nanti mana ti mana ka dieu.
0: Oh, janten caroge teh ieu dina seni.
2: Muhun resokna gitu nyuling ayah son gitu.
0: Oh, alhamdulillah. Cici
2: jambi di Bojong Duren jadi janten ti undrus kadarie.
0: Oh, janten gaduh son sistem didinya nyanyi.
2: Muhun
0: malayar malayar gitu.
2: Hah?
0: Malaya. Oh. Kin lah ieu tuh. Abah gaul sekedap. Kawina hayang naon?
2: Hayang ieu we karedok leunca.
0: Karedok leunca jeung lamburunya weh kieu tapi.
2: Uwan. Wah, da lamun bae haja ka dieu mah disuguhan.
0: Nyata wegah ka dinya teh jeung saha teh dianteu mun dulu mah aya almarhum pasti resepeun ka dinya.
2: Uwan naon ka dieu
0: mah. Ari jeung barudak mah pan kitu ning barudak mah.
2: Rengukeun wajah iraha-iraha ka dieu sareng Fortuna sadayana di dieu disuguhan.
0: Sareng Fortuna sadayana teh pan ieu mun ieu siaran eta teh tiasa kitu nyaeta teh tiasa sareng. Ayeuna teh Dian Bae Isfa duka tabuh hiji teh Dian tabuh hiji na pan kitu nya. Tiasa sadayana kitu.
2: Yang mana penting mah wajah damang we
0: panjang amin ya, amin
2: gitu.
0: Kawina naon
2: yang karedok lenca.
0: Oh, atas aya tirika rapika mangga ngintun kang usaha ye
2: hoyong kamanini pamarwan sareng ibu na sareng nuk ibu ipung sapuro mamah ritu balebat mel oli meranti
0: citra matang disebat mami ulah disebat mama da alit kene citra paling ge dua
2: pamberen ieu na murang kalihna ranti mah
0: sanes citra.
2: Oh, citra satu murang kalihna
0: ada citra mah tenyeroskeun nami na kamari mah ngajusana paling ge 2627 janten citra.
2: Oh, punten we dasuk di mami mama geuningnya.
0: Wah, anom kene.
2: Citra sareng Kang Fajrina.
0: Tah, muhun.
2: Bahel, Kang Santana, Kang Unjeng Jay, Kang Eka Pak Ben, Waaong, sareng istrina.
0: Muhun.
2: Mama Ratu sareng Teh Yuni.
0: Sinyalna ya mami teh kurang sae.
2: Man Apero, Bayusman, sareng Mang Centir, sareng Bah Jaya. Tos we sakitu. Kang teh hajah we. Oh, Kang eta ning aren.
0: Mohon mangga.
2: Tos we nya. Bu hajah punten ye.
0: Teu sawios.
2: Mikum Fortuna FM Gingreng euy.
0: Nah, balebat tadi kemana balebat? Orang tampi ya. Si abah gaul mah kalah ke parum deui parum deui. Kang Surya sok payunan tah si abah gaul. Hai bah. Kang Surya mah enggak. Waalaikumsalam.
3: Genta
0: rayang ornamen kinyering eta Genjring Kang Surya hayang kawih naon hayo. Oh, do sumbang Emma. Mangga.
3: Handi. terus di ke Kang Bo Jeng Jeng dah.
0: Mohon.
3: Terus di ke itu tuh kemudian bantas Kang Amar bangun bau terus di Kang Mon

0: pero ang basa trasmika sa Uni Mariba eh Marian tapos teme ito da Milian Wisdo sa Pekitra niya
1: Uni Ratu Tanjung Sari Nyundulan
0: ito da oh
1: sinyal awan oh Kang Surya beberek-bekan.
0: Ya. Kang Egi. Otomia ke teh dia nanti sehat ya.
1: Amin amin. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ratu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Genjreng aya di bumi nya.
2: Aya.
1: Eh kemari ke mana?
2: Kemari. Kemari teh kieu teliannya. Kan ieu teh sakeureuh. Hmm. Teh pernah capeknya. Jadi teh tiduran.
1: Oh ngalenyap.
2: Mun.
1: Weh. Wah,
2: teh murang kali we.
1: Dagang mah.
2: Mohon, tapi lamun di lapdek mah ieu mah ngan sekeureung, nepi ka jam 10 paling.
1: Oh, jadi di lapdek teh ti jam sabaraha ti ka jam sabaraha?
2: Di jam 6.
1: Magrib.
2: Henteu jam 6 pagi.
1: Oh, tapi
2: jam 10.
1: Oh, lamun anu nyeung di peminat teh teu ngadang. Di mana ta mangkalna?
2: Ah, di dinya we di Payuneun di percetakan.
1: Ceket bubur ayam bunut.
2: Mohon eta digigireun.
1: Oh, alhamdulillah teh sok rame dinya ge.
2: Eta mah ngan langganan unggul, ge lamun geus masuk kerja nya pas ieu. Wih, we lah kitu.
1: Sabaro kopi 5.000?
2: 5.000, tapi yang kadang-kadang yang pelanggan-pelanggan yang 4.000 we.
1: Oh, nya yang penting loba nya, pelanggan aya 20 urang eta. Nya. Lumayan.
2: Tapi lamun teu juga baheula teh dia, nah baheula mah.
1: Nya pan di dalam baheula mah.
2: Gua potong segala nih.
1: Iya.
2: Eh, pokoknya mah bahasa Pen Fortunanya ke Labdek. Bahasa ini bahasa kena di
1: Minggunya, Minggu. Bang Hari pan nusuk ulahan teu puting-puting teuing cuk Bang Hari.

0: pedagang mah. Jaba bayar orang teh kapal PP-nya.
1: Iya.
0: Pemuda Pancasila.
1: Terus lagi kieu lamun abah pedagang rada sepi.
0: Iya, padahal
1: pengunjung jarang.
0: Iya.
1: Ningali
0: dage anu jarog ge dungkul. Kamari tah ketua ka apotek Mia Farma aya dangdutan di trotoar ningan.
1: Aya eta karaoke.
0: Karaoke mayar teh nya. Ah, jaroge na jaroha teh euyahan panas.
1: Jadi kadang-kadang sakaroke sih 10 ribu tilu lagu, kadang 2 lagu.
0: Oh, kumarame-rame nanya.
1: Itu, lamun misalnya nu gede, kan, deket Kimia Farma, itu 10 ribu 2 lagu. Tapi nu rada leutik mah 10 ribu 3.
0: Tapi baheula mah di Fortuna 15 ribu 2 lagu. Tapi pan on air kadangu kemana-mananya. Ayo di Jampang Kulon, streamingnya kadangu. Enak, kawinan biasa we nya.
1: Oh, biasa we.
0: Sok, ngintuna.
1: Ngintunya, kan buka Mama Napero, Mama Jesse. Kak Om, Pak On, Meliandri, Kak Olivia Senja, Marin, Kang Deden Bantas, Pak Ben, Bang Len, Kak Mami Ninok.
0: Ya, Mami Ninok.
1: Semuanya sing sehat, Mami.
0: Amin.
1: Terus Kak Pak Marwan, Bu Marwan. Oh iya.
0: Nyenggol.
1: Kadang-kadang sak poho ya kalau muntas ke suwitnya di goleran we.
0: Karek inget ya?
1: Maksudnya teh cara inget ya radio teh. Bertanggo ke man ini. Anu capetang.
0: Capetang gacor.
1: Gacor ya naik. Terus tanggo ke Gura Arena ya tuh.
0: Aya.
1: Yang
0: ngawi di jam telepon.
1: Terus ke Kang Anwar servisnya.
0: Abaon
1: lah atas abaon. Mabung tu. Pokoknya mah kanggo kasadayananya. Kakak isi badat Kang Egi. Pesiana kanggo kakak haja. Moga sing sehatnya.
0: Amin amin.
1: Panjang suana di dalam segala urusan ananya.
0: Amin amin.
1: Semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jendera
2: Parahyangan Fortuna FM Jendereng E.
0: Jendereng E. Deden Bantas di Lido.
2: Mohon saja.
0: Lumun ngalangkung kali dosa kabayangkeun tah teh dian teu dina mobilnya ka pungkur mun ka Jakarta ka Bogor sok sareng almarhum. So ngabayangkeun Lido teh kabayangkeun nu bogohan dinya nganggo ieu teh ning aya. Bangunna teh resep kitu nya.
2: Mohon ka
0: dinya teh.
2: Biasa teh aja.
0: Iya kitu.
2: Ayeuna mah teh saasri ka pungkur.
0: Nya nya ayeuna mah rada kitu ka pungkur anu nuju ka dinya teh sae teh sok rireun heula pan di dinya nya.
2: Ayeuna mah gersang teh aja.
0: Gersang teh siga ka pungkur teh di kumaha teh pangurusna lain?
2: Ah ya pangurusna mah kitu we. Pan kagungan eta kagungan anu MNC Group.
0: Oh, paingan atuh eta. Naon teh diurus nya ah nya?
2: Ya ah atuh ayeuna mah janten aya ieu pan hotel MNC Group di dieu.
0: Nya. Hotel nanti bisa short time deh gitu.
2: Oh.
0: Jangan tercerai gungkul. Tilu jam beres.
2: Ini 100% teh aja mending aduh ampun.
0: Atau dan di mun di Fortuna tah hotelna tidak bisa lamun ayeuna
2: teh
0: dia jaman aya almarhum Kang Adinya tinggalin kurudung ka mana leos ka dinya. Tah lamun uih deui berarti lain suami istri. Lantaran mun teh kieu ada suami istri KTP sami. Hore diserahkan. Wow.
2: Ya.
0: Buka karudung jeung mangali. Lah bungkur. Teh dia ni ngilu seserian. Memang teh aya Kang Adi teh tiiseum na aya anjeunna mah sok ngabojeg wae kitu Kang Adi mah nya kitu sok kadang-kadang mah rindu nya.
2: Oh, ai jeung teh haja mah lawana sih almarhum Kang Adi mah.
0: Nya.
2: Sami lucuna gitu.
0: Ngan nya eta pan kapungga dieureunkeun ku almarhum caroge ulaheun.
2: Oh, saingan.
0: Nya tak teh sabaraha taun tilu mah teh sesarengan.
2: Kang Adi ning teh jeung teh Dian deui geus modar.
0: Ku aya ke ta eta gara-gara eta nyebat modar-modar kitu geus. Anjeunna ngupingkeun bade ngajemput ka dieu, ngupingkeun di jalan. Geus urang cenah naon kitu. Embung ieu urang terus maca lantaran bae lagi perjanjian hegae nikah tapi tong dieureungkeun di Fortuna moal apa janjinya. Oh, ari eta mah pan aingnya meureun demi kebaikan lah pokoknya mah kitu. Teh dieun geun hurut we. Eno yang kawin naon atuh?
2: Kumaha teh haja we kawin
0: mah. Mangga nya seueur raoseun lah.
2: Seueur raoseun.
0: Ke diwi pasian dua lalak.

0: lelaki.
1: Waduh.
0: Dua lelaki.
1: Ini gitu tuh saya aja udah dua lelaki.
0: Dua lelaki lah.
1: Punya. Salam gendreng nanya.
0: Mohon.
1: Anggo kare nembet teh Yuni ratunya hatur nuhun.
0: Mohon.
1: Bagi kateh mel. Mami papi nya.
0: Mami papi.
1: Mohon aturan mami minum. Man ini oge Kang Surya tadi tuh nya Kang kamar servis. Abah gaul ya, Abah gaul.
0: Mohon. Yuni, oh, Yuni ta Ratu Tanjung Sari.
1: Mohon teh Yuni tadi pang sayo datang Yuni Ratu. Oh, iya.
0: Kada dipaenkeun atuh sok ngadat.
1: Mohon. Teh Yuni Ratu ka Pak Haji Maman Apero haturan.
0: Mohon.
1: Mohon. Oge ka Teh Olip, sareng Teh Lilis na tah. Di lajeng ka Teh Malebat.
0: Mohon.
1: Ka Ibu Ipung Sapuro.
0: Terus.
1: Ibu Marwan kali bapakna Ibu Liliana oge nya. Abah gaul tah.
0: Bieu tos aya nelponan Abah gaul tapi teh aya deui ning.
1: Oh, nya isina juga nama kamu aja. Kata aja isina deh kata. Malum pan aib nyarios jeung Betaria Sanata mah rada menten.
0: Mun Betaria Sanata.
1: Buun kitu. Tambah gaul eta upami hoyong terang teh aja mah tinggali Betaria Sanata. Eta kos kitu eta sami.
0: Nah. Beja eta mah.
1: Eh, pun sareng manurulna nya haturan.
0: Mohon mangga. Ya.
1: Halo kasadayana we teh aja.
0: Ya mohon mangga.
1: Kanggo kateh haja, kata Pak Bos nanya.
0: Amin, ya Allah
1: rabbal alamin. Kita hajatan nu di paparin teh haja.
0: Nah, eta doakeunnya pasti teh dian moal hilap.
1: Insyaallah teh haja.
0: Mohon.
1: Turun teh haja.
0: Mangga.
1: Sariwasanana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah gaul hayo, mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo. Or
3: keduaan.
0: Keduaan. Aduh iya Abah gaul ya tadi teh. Mangga tuh man ini aduh Makang Santana sekedapnya. Mangga Abah gaul ti undrusnya.
3: Mohon. Pindah jam siang.
0: Siang. Tarik tadi Gentra Parahyangan.
3: Pak Gentra Parahyangan pertunangan. Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Abah gaul, tapi diundurus palihan anu teh dian kapunggur gaduh mertua orang dinya nya. Tapi sok teu kenging nguping radio dah palihan dinya mah.
3: Oh, di lumur handap.
0: Di handap mohon.
3: Teh apa mi di handap? Mana teu kenging?
0: Teu kenging nguping radio teh aya TV. Jadi nate kaluman ya.
3: Aspek.
0: Mohon.
3: Aspek.
0: Mohon anti gitu.
3: Bapak ayah payogi kata dia deh.
0: Naon.
3: Suguhan lima suguhan kaperangan ayah.
0: Mohon naon.
3: Di depan pada ayah hiburannya 17 kan.
0: Mohon.
3: Jadi upami ayah gitu. Tapi kedah mereknya merek ayah pertenaan gitu. Dina banner atau mulu-mulu gitu ayah tuh.
0: Oh kang didinya.
3: Mohon.
0: Duka ta.
3: Ya. Bami ayah abdi ayah nage bare OTW kadinya gitu.
0: Teu aya banner mah kadang ada meuleula banner Fortuna mah. Panaenan dicita raya bos oge pan sadayana kedah izin bos.
3: Oh iya iya.
0: Sisa bosan di Jakarta wae.
3: Oh gitu.
0: Mohon.
3: Kamari teh bare kadinya kamari tos dugi ka Polsek Pitole.
0: Nah atuh teu ka dieu kamari. Saya bosan jantan tete ya saya keputusan gitu. Jadi nyungkeun banner Fortuna hungkul atau napi ayah nusanesna banner Fortuna.
3: Banner Fortuna atau umbul-umbulna gitu.
0: Banner Fortuna atau napi umbul-umbulnanya. Kanggo dipayunkin ayah iya.
3: Ayah hiburan 17.
0: Coba ingin upamaya bos orang kondisikannya. Ya bos pan jarang uih ka dieu teh dieu kaluman pugahan.
3: Mohon.
0: Teu aya bos teh. Mangga teh ieu hayang kawih naon? Halo?
3: Kawih.
0: Hayang kawih naon?
3: Halo, halo.
0: Oh, ieu mah ieu jaringannya tuh. Hey. Paingat tuh cita tadi teh ieu wae tuh jaringanana awon. Hayo gacor man ini. Hiji deui. Olimpiasenya man ini kali ini.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM.

0: Jering-jering,
1: Geun jering euy teh olip.
0: Iya. Aja.
1: Panas deui ka dieu ge enak mah bieu mah ngelekep ih.
0: Mohon ih.
1: Da keluar teh meni panas teh. Keluar teh meni panas kieu mah ningali ngebul di dia tuh payunan Fortuna ge.
0: Mohon hoream ka mana-mana da ieu teh.
1: Nya ogah we da keluar ge panas hayang teh ngaringkuk we nya.
0: Ngaringkuk ke nyumput.
1: Siga teh Dian wengi nya. Nuju ieu teh nuju salat Isya sareng sajabana.
0: Mohon.
1: Tos leuleus badan teh nya. Kumaha? Kurumus si Ari alhamdulillah. Ari cata mama lamun peureum tong ngeungkeun nya. Jadi mau can salat Isya encan can duduk ge geus teu kuat gubrag we nya. Lilih-lilih teh setengah tilu, jam tilu. Langkung 10. Hayo meureun gerbang untung si Ari aya mun teu aya cobaan gerbang teh cani kuncinya.
0: Oh, paur atunya.
1: Paur nya eta matakan. Aduh, eta mah teu kiat leuleus sapoeuna kamari mah.
0: Oh.
1: Awak teh aduh.
0: Kacapean panginten.
1: Iya, capean, kacapean. Hayang kawin naon?
0: Tapi aya nama tos sae nya.
1: Atos da tos kulum deui pan.
0: Iya, tos kulum deui. Nyata wengi oge aja teh. Pas eta we meureun bobo heula, pas nguping radio teh acan di pareumeun tabung 10 teh.
1: Mohon.
0: Mohon. Da murang kali ce teh ngomas dan me uih euleuh ce teh. Hadena we nu ieu naon teh ku cucu dibuka pintu
1: teh. Mohon.
0: Ah naikeulah ka rido, aya tos naik mah pas saya bobo deui.
1: Nya da hiburannya. Teh Dian ieu lah menuju ke engsok nya teh apa bibang hari siaran teh. Sok ditarikan teh. Seserian teh dan nguping radio mah hayang TV terarame nya, bosan mah kitu. Ngupingan Bang Hari, sok di WA mah udah cenah minta lagu. Lagu naon? Oh belum tidur cek mana teh. Encan nya teh geus peuting heuh nya teh. Kadang mah kitu kadang mah meureun nya kadang mah sok ngi bobot hese. Kadang mah lamun kos wengi tadi aya we tadi antar saminggu teh kedah dua kali gitu teh. Tapi lamun teh sama teh Dian langsung we ditutup gerbang enggal.
0: Soalnya ada powernya.
1: Power amun kamari aya duh si Ari aya alhamdulillah. Aja teh langsung ka luhur deh berarti mah ke mana-mana deh. Ayang kawih naon?
0: Kawih nama ieu we lah nanti sagileknya.
1: Enggak.
0: Mohon. Bade kintun salam we teh kanu nembe nya. Anu sinyalna
1: sinyalnya
0: Abah gaulnya.
1: Abah gaul.
0: Sinyalnya awannya.
1: Awan pisan.
0: Kanggo kamarin tanya. Kanggo ka Teh Meli, ka Ibu Ipung Sapuro, ka Teh Lilisnya bareng keluargana. Kanggo ka Dela sareng Kang Budina, ka kanggo ka Ujang Jay-nya. Kanggo ka Teh Citra sareng Kang Pajrina. Kanggo ka Teh Aren, ka Bayuni, ka Waom sareng Mamah Nurulna, Manini, nama Mami Papi. Kang Santana Kang Basarnya. Kang Maman Apero, Kang Deden Bantas. Terus eta Bang Lennya ka Pak Ben.
1: Pak Ben teh aya ning kamari mah rame, aya Pak Ben di grup. Ayo we ngomenan kamari mah.
0: Ka itu sate Ibu Bung Sepuro atasnya, ka itu sate Ibu Marwan sareng Bapak Marwan nanya. Ka Ibu Liliana nya. Ka sareng ka Sade tah ka Sayana we lah dikumpul.
1: Mangga.
0: Upami anu teh ka sebat mah hampura badage nya diutamakeun gitu mun. Da meni panas teh enak ieu geuningan.
1: Enak ya Allah.
0: Ya Allah, pap kamari mah dina goyang pantun ka Bang Hari naik teh. Hayang jadi hayang seuri bade karaokean nya. Minggu malam dinten Senin teh aning kan. Dinten Minggu. Aya ah cenah mau apa teh promo dulu udah we, cenah ngadamel eta teh goyang pantun teh mau promo dulu.
1: Padahal mah kamari teh aya nu sumping cenah teh sabaraha minggu ning ka dieu.
0: Mohon teh aya da ah teh aya ieu panginten nuju biasa meureun garing eta nana.
1: Garing ieu nana sareng aya di Nusanes sareng kitu.
0: Mohon ana mah keur rame di Nusanes ningannya mohon.
1: Mohon.
0: Nuju hoyong ka Nusanes panginten. Aya pek teh cek teh tos naek yeuh teh diangkat entos we cek teh mau promo dulu ah ka Bang Hari. Sok susah deui geuningan nya upami
1: teh. Susah deui mohon.
0: Pan urang teh bade ka mana meureun kitu nya.
1: Mohon.
0: Bari gudag gidik. Mun mun sakitu nya teh aja nya.
1: Mangga mangga. Amin amin.
0: Mun cariosana assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rengoskeun lah nu aya di ieu nu aya di WA. Bang Len ya. Guntra Parahyangan Fortuna FM genjring euy wilujeng siang Teh Dian, wilujeng siang oge ka Teh Lisna, Ibu Marwan, Ibu Ipung, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Yuni Ratu Tanjung Sari, Meli, Olip, Mamana Pero, Mami Papi, Manini, Mami Minok, Deden Bantas, Deden Gembol, Kang Surya, Kang Santana, Waaong kasadayana nu nuju ngupingkeun kawina Balebat. Hatur nuhun Teh Dian genjring euy. Kawina Balebat, aduh Balebat kasebut nomina dina kawih aya ye. Balebatnya atau selaminya kami balebat teh. Bapak gue masuk diputar zaman Kang Adi.
2: Hatur nuhun. Kelanya iya asa kumaha ya. Eta tibang lain aina ti balebat ya.
1: Oh di dia di komunitas balebat teh. Cicing mami, gue minta lagu mami. Cicing, ejaan deh. Balebat, assalamualaikum. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjering. Waalaikumsalam. Ujung siang bahagia nu cantik. Nah, sarang nu sae manah anu teu aya duana. Siang oge kanggo keluarga Balebat, kanggo grup Ceri Inspirasi, kanggo Ibu sarang Bapak Marwan, mugi sing dipaparinan kesehatan, kebahagiaan dipanjangkeun usahana, dilancarkeun rezekina, digampilkeun sagala urusanna. Engke ditarobo dikabarkeun dinya. Sing aya kanggo Balebat, sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kintun salam nama kanggo Mami Minok, Bang Len, Ujing Jai, Waaong, Kang Surya, Joko Wew, Kendeden Bantas, Kang Maman Apero, Bu Ipung, Manini, Marin, Meliandi, Paben, Kawina Hoyong Gapura Cinta. Hatur nuhun bahagia nu cantik. Mah, sareng nu sae manah.
2: Coba nya Paben teh kamari teh mana geuningan.
1: Si Pak Bente emang rame kamari oge. Fortuna leungit badian cenah, leungit ka mana? Sagilek nu geulis badian digenjreng Pak Ben dah. Geulis-geulis naon? Geus salat manin geulis. Tapi oge ka Teh Dian teu henteu. Ka Teh Dian henteu. Oh eta keur eta.
2: Urang aoskeun deui ayeunanya urang sebatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjring euy. Wilujeng siang Neng Hajadian. Wilujeng kasadayananya nu ngupingkeun Gentra Parahyangan Fortuna FM genjring. Pokona mah lamun teu aya ieu Neng Dian Megawati, Neng Hajah, pasti we cenah Gentra teh sok camplang. Henteu bu rame puguhan ah. Ibu tong kitu ibu bila aya nu ieu. Sami wae ku sasaha oge kan gaduh masing-masing gaduh ka kumaha ka ieu nanya. Siga artis geuning aya artis anu Teh Dian teresep ka si anu ka artis aya pan kitu amun ka penyiar oge nya. Kintu nama kanggo oh, kanggo sadayana ti Bu Marwan, kanggo Ibu Pung Saporo, Ibu Liliana Balebat, Neng Yuni Ratu Tanjung Sari tadi kirim Yuni. Lajengnya kongo Ibu Ipung atos ya, ibu renyah kunaon bu. Mami Papi, Mami Minok, Neng Balebat, Bang Len, Pak Ben, Kang Deden Bantas, Deden Gembol, Kang Surya, Waaong, Meliandi, Teh Olip, Marin. Pokona kasadayana nuju ngupingkeun nineung kawihna hayongna cenah nuju dikupingkeun di opat sisi ieu teh. Di ruang tengah, di kamar sareng di payun nya. Tarik-tarik teuing ibu atuh ganding teh bae da tebih meureun nya ka da imong ngaduh nyarira meureun nya tempatna oge. Ah, pokona kitu we. Sadayana anu tos disenggo kang Kang Amar servis. Mudah-mudahan sadayana sarah rehat ngupingkeun Fortuna.
1: Urang kawih heula aya nama, ayo Emma, Emma kanggo Neng Meli.
3: Emma, eta keur naon mah Emma?
1: Emma keur naon cenah Emma?

Nyap, neng Yuni, cicing heula dangukeun. Ieu geus anu teu biasa ngopi ke radio, anjeunna ngopi ke radio Fortuna jadi ketagihan gitu. Jiga orang kesana Cibeureum eta, ternyata cenah hiburanna seserian jeungan di dieu mah gitu. Nyap pirak we aya di pesona Pesona Cibeureum ngopi ke radio Fortuna aneh pan nya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 90,7 Fatun FFM.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
7: Hai semua.
8: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
10: Iya di.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.

0: Winscare
1: 90,7.
2: Mangga haturan Kang Omami. Kang Omami, Mami papinya kanggo manini oge nya sok naik deui atuh kintos aya deui. Anu bade kawin heula sekitar 3 kawin 4 kawin nya.

orang aus kan halanya ayun ayun. Ayat tukang Santana Margi tadi teka bagian meter naiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Getar panggilan Fortuna FM. Kenceng eh. Santana Gerbi. Hoyong kawihna kagoda. Kintun salam nama kamu fan Fortuna. Ngawitan ti A sampai Jet. Spesial buat baja yang lagi tugas. Semoga sehat selalu. Genjrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. Oh iya teh sana menati teh namanya. Oh Cahaya, Kecamatan Nagrak, yang masuknya lewat depan lapang Gumbira Nagrak. Nagrak Cibadak. Oh iya Nagrak Cibadaknya, mohon Kang Cahaya. Cahaya. Tah. Dan orang awas gende ya. Ti masih ilhamnya. Nulingina di Pesona Cibureum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gentra parahyangan Fortuna PM genjreng. Nurutan ya. Aturan salam kenal kamu kasadaya na waong mana ya bi waong aya kela perang iyalah. Tong miskol-miskol tu waong rek naik-naik itu kumaha waong teh. Itu jadi ketutup ieu WA na ku waong. Waong terjadi.

0: dikumkeun heula, kalau sadaya nanti dicatat hiji-hiji anu no, tacan apa. Mangga Manini. Eh si Manini mah pas diangkat pas teu aya kumaha ieu turun nungsur. Sok mah diantosan ye. Hiji, dua, tilu, opat, lima, enam. Ayo Manini. Si Wawang kena maksudna misko-misko tu geter segala itu. Kena lainnya ya. Susah itu naik nak. Mana Manini biar Manini tuh. Kunaonnya kianya iya teh. Handphone teh liur. Ayah sonten nama tapi teka iya ning. Tuh iya na tuh kunaon digital fortuna enuk itu segala ih. Aduh kumaha iya nga. Eta nana nung iya nung naik teka tingali iya. Kumaha pongki. Depalut depalut teh ayo naon sih tengarti. Susah diangkatna ya Allah. Kumaha ieu nya? Ese ngangkatna ieu teh. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tah geuning Manini nya alhamdulillah.
1: Mitra Parahyangan Fortuna FM Binjreng.
0: Kawina di gabrug nya.
1: Ya, gabrug.
0: Sok mangga kintun.
1: Kintuna kanggo Neng Dian anu geulis.
0: Amin.
1: Kanggo Bang Len, Ujeng Jeng. Sareng deui kanggo Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan. Maman Apero. Abah Gaul anu diundrus. Sareng deui Abah Kerdil. Sareng deui kanggo Bapak Marwan, sareng ibuna. Sareng Mami Minok, sareng Ibu Ipung Sapuro. Sareng deui kanggo Neng Balebat. Kanggo Neng Aren, Neng Jule, Neng Lisna. Neng Olive sareng Neng Lilisna. Sareng deui Neng Meli anu geulis di Puncak Peuyeum. Kanggo Mama Rindu, Mama Ranti, kanggo Mami, Papi, Teh Ipah sareng Po Atik, Mang Aung sareng istrina, sareng deui Akang Egay, sareng Neng Sarahna, sareng Pak Ben, Api Udin, Kang Surya, Kang Santana, Kang Asun, sareng deui Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang Aem, Kang Anjas. Sareng deui kanggo Neng Citra, sareng Jang Pajrina, Mamah Rita, Mamah Bungsu, sareng Mamah Enjes, Mamah Sipa, Mamah Sam, kanggo Ami Ani, sareng Neng Yuni, sareng Neng Ratuna, sareng Kang Bray, Kang Wahyu Tahu, sareng deui Kang Solehudin, Kang Hamid, sareng deui kanggo itu tuh Jarwo, sareng Centir, sareng Abah Jaya, Cep Agung, Cep Gondrong, sareng deui kanggo korban fitnah, Jas Ateng-Ateng, kanggo Deden Bantas, sareng Deden Gemol. Pokona manu teu kagoy aku Manini mah. Ngampura badag nya Neng. Spesial mah kanggo Neng Dian we, nya anu beuli anu bageur. Ulah kirang-kirang hapunten ieu Manini nya Neng nya.
0: Teu sawios mangga lah.
1: Nya. Mun Manini seueur kalepatan ana.
0: Teu aya, teu aya kalepatan hiburan ieu mah.
1: Nya sakit teh nya di Tropa Rahyangan Fortuna FM. Neng, engko Manini teh sok ka kuping eta ge ngan sok yeun kaburu pareum pan HP-na butut.
0: Nya wieu tos terang ya nama tadi di wartosan. Tos terang tadi.
1: Mohon. Mohon.
0: Hatur nuhun.
1: Ayo
0: gerak naik. Dunuhan Manini. Halo.
2: Halo. Kentra Parahyangan Fortuna FM. Jenreng euy.
0: Kunaon tadi yang parum deui?
2: Biasa sinyal buah.

0: Ibu, oh ibu, ibu, ibu, dengarkanlah.
1: Bunda.
0: Mung, tedian we, Sunda yang.
1: Ya. Kawinnya kapan jadi, Bu?
0: Hayang naon dia, sugan.
1: Ah, bimak teh, yang mempori rasa.
0: Surup, ah.
1: Tung ya.
0: Nah, ini kita masuk ke nuti helawa, eh.
1: Panas kamu jadi malah, ini mah bener. Itu. Pada sempat naik gua biar ruli buat sebulan kilometer untuk dia tahan.
0: Ah, tak mungkin mungkin.
1: Ah, iya batunya.
0: Ayo, nama. No.
1: Ah, ini sawi aur.
0: Nggak,
1: ayah nggak.
0: Sering dah.
1: Ayah ini sawi aur mah. Waktu nanti aku udah nggak mesti.
0: Ringgis. Ayah nggak. Ayah.
1: Inis.
0: Oh, inis. Atau ini sejelas matakan. Ini
1: apalagi saya, hari jalan ini sepuluh mas ini balelol.
0: Oh balelol, mewah.
1: Ini saya ngawurin ya.
0: Ya enggak.
1: Ah gitu-gitu lah kalau ke mana ini saya, mana ini saya ngabsen. Aduh nuhun, mana ini saya siapa ada lah. Kalau ke mami sama papinya. Saya ibu Marwan kali si bapak nak. Salam hormat dari Wahaong. Lalu ke mana ini nak. Rada ke Ibu Yuni Kedlat, saya merenat. Oleh pihak senja, memanung ura. Jadi balik,
0: kalau ya, abak teing, peperihan tadi entos. Hitung seuteing.
1: Pokoknya makan, kalau cewek, ada yang saya kasur. Eh, sebuah siang. Kalau ngomong bandu, ya. Ini bagir, saya mana, ngelis.
0: Amin.
1: Orang puri, kapuri, gitu. Jendra perayangan Fortunat M Regi.
0: Ira tu orang kanjang Kapuri, Riraha kanjang Dei.
1: Sehat baik. Sekarang membojot dengan orang silaturahmi.
0: Kau benernya awas membohong.
1: Siap dengan.
0: Ayo.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jendra perayangan Fortuna FM. Kenjreng euy.
0: Sareng saya teh.
2: Biasa tadian ami ani tiger gitu.
0: Oh, mohon suantana ageungnya ami ani mah. Ami ani kawinna tapi digabungkeun teh naon nya?
2: Nya, yo sekarang.
0: Dara naos, kami tuh aya 10 hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 jabi iklan. Mangga ami ani. Tadi agihan jagong teh agihan jagong ami
2: gelak kaman ini ternyata nuhun sekolahan nata
0: saka ya, ami ani kade jagong nata seepen
2: oh jagong
0: jagong jagong amis
2: ayah kene teda takkan mulang panam dinata depesna
0: ngeseh betah di gerbi lah
2: nyata jantan kumaha teh gering ai di kampung mah di deuneun kesep nyayur gitu geuninganan
0: nya beng daripada di Depok panas
2: dah eta
0: deket Ayu Ting Ting
2: ana ukur di buruan teh naon ah beton jeung beton
0: mah gitu nya kitu di kampung mah pasti seru ieu tatanggi balageur mangga ngitu ngausah tuh.
2: Ayang itu kita ke Teh Meh, tanya terutama ke Manini, ta, atas nengolnya.
0: Si Gacor.
2: Ngagentosan
0: Teh Dian siaran nih. Teh Diana cicing ke Manini, lo cina siaran.
2: Ya, saya suka ambil kita ke Teh Manini, nambah cita siaran, Teh Dian, kita ya, istirahat.
0: Aduh.
2: Terus kapan ini tanya siaran anak tah ngajin tuh santai dia.
0: Gacor. Man ini tuh cina nguping cina neng atau tanyari was tapi man ini yang aduh sa kecamatan itu. Tapi biasa rasa. Nya rasa pantas tepang pantas tepang.
2: Jatuhin man ini mah terus gaduh pari rimbon paling tanya.
0: Oh gaduh pari rimbon leres pari rimbon lah. Ami ane tuh sungguh pingin ngentrau ge.
2: Abdi mah takur anu ieu ge nya mae kamari hoyong lebet teh tiasa lebet. Sanama ayeuna geuninganan.
0: Mohon ayanya. Teu
2: tiasa. Soalna pan abdi mah naon ukur pertuna hungkul.
0: Oh, mohon. Eta
2: radio na
0: gitu. Jeung teu ka mana-mana. Mungkin mah bade di senggolan ku Teh Dian. Dina pemina kang Amih Ani. Dina domisa ka Teh Dian dinten Jumat Sabtu Amih Ani gerbi nya ada setia. Teu ka mana-mana ieu mah radio Fortuna hungkul nya.
2: Eta. Tah penggemar setia teh.
0: Mohon alhamdulillah atuh. Kira mun Teh Dian live TikTok tak muncul atuh.
2: Ai TikTok teh teh sanana ayu gaduh kota namae biasa.
0: Oh kitu nya.
2: Ai gaduh magerin ah.
0: Sabulanan atuh ngagaleuhna. Sebulan teh 40 giga 80.000.
2: Tah eta teh pan serius duit saalit kan nya amin mah teh.
0: Teh Dian melantaran sok pan teu gaduh wifi di bumi oge nya kapungkur terus masang di ieu dedap. Teh Dian mah duga sonten di dia jadi lebar gitu. Untuk ayah oh, nama ieu wae kitu.
2: Ai ditinggal-tinggal itu ah catanya dina TikTok mah cata saalit penggemar lagi atau seperti da kieu cata dina
0: radio.
2: Radio macam seueur geuning kanan.
0: Mun ari TikTok mah pan nuju ngawitamna seueur atau ge. Dugi kan ngakengeng 300 berlian kantos.
2: Oh, katanya.
0: Mun ngalikna ge sabara hampir 40.000.
2: Oh, nya.
0: Pan ayeuna mah Teh Diana teu pati ieu jadi nuju teraraos lah jadi teu teu mood kitu.
2: Oh, nya.
0: Uga.
2: Mun anu gatana mah eta ning anu tilu ning nya.
0: Mohon.
2: Oh, Adito kita gini.
0: Kaya Adito mah.
2: Eh, sahane anu hiji dia teh? Rido gitu?
0: Pongki, Pongki. Ah, Rido Matara.
2: Pongki sareng
0: teh. Teh saalit kan tujuan ning anu tujuan ning anu ngalaikna oge. Anu masihan ieu na oge naon masihan igipna.
2: Mohon.
0: Atuh nuhun nya Mi Ani.
2: Mau kitanya lila ate lami teh yeuh yuk. Mohon, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah mami minok kalanya bisa jerik si mami. Punten ya. Itu tadi miss call-an wae nomor misterius namun mikasa 10 kali atuh itu saya.

Kepas mamih lagu ieu mah. Hapunten kawina pas aya nu dipotong-potong ieu margi waktosna 45 menit acan dipotong iklan 10 menit tah kada. Disiapkeun ieu kawina aya salapannya kan Deden Bantah. Wow.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalbinya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
12: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Hi Glitz, we are Glitter.
14: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
15: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
13: We love it so much.
15: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
15: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Ada topping keras-keras. Gemes.
15: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapannya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
13: Semua variannya favorit kita dong.
14: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas, we love it so much.
16: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
17: Ini mie sukses isi 2.
18: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
17: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
18: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
16: Yang rasanya meriah, ada.
17: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Ikannya?
18: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
17: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
18: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
19: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
17: Dari Wings Food.
20: 90,7 Fortune FFM.
21: Thank you.
0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
7: Iya, Yang. Aku pengen

0: Persimoni, namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga, kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Bang Boril! Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
6: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Atur nuhun pisan kasadayana para siringan jabung lawungnya dina acara gentra parahingan karu kita nya anjing mah aya gentranya. Untuk kabagjaan Kang Santana tadi tos kaputer kawinna. Ayeuna dua kawi terakhir resugannya. Kabutilu aya banino dina gotun sok mangganya naraek sadayana. Atur nuhun. Kasadayana tepang di anjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jreng euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo estamos tú y yo por una casa de hacer.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
14: Gurih karinya, bikin kantong gak kempes. Yeah.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Yeah. Sukses, seru enaknya favorit semua.
13: Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.

0: spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial. Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak Semi Gelas.
5: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus,
3: pas lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Ganjering euy. Itu we merenya intonasi, tempo dan semangat dan semuanya perlu ada diatur tahnya. Gitu saudara-saudara. Ganjering kan 081514907907 di acara Goyang Pantun sore hari ini yang demikian hari dang bayang yang. Tapi ada mendung di kota Sukabumi, kumaha daerah Anda, apakah sudah turun hujan? Ada yang sudah mendengar gebret hujan hari kemarin ya, gitu. Alhamdulillah, tuhnya kalau sudah mulai turun hujan mah, jadi katanya sudah bisa rada leganya, ente ya ting lah, gitu ente tengara bolting ya, pokok nama gitu lah. Ya, sok atuh mangga genjrengkan halo, selamat sore.
1: Sore juga.
0: Yo.
1: Yang pun Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Aduh, Bung Roi, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Kumaha Bang Nino sehat?
0: Alhamdulillah, hari ini baik-baik saja kena teh pun hareudang bayeungyangnya ningalekeup sami kitu nya. Kudunya naksalin nu kieu mah pan hareudang ngesang buka heula acuk meureun ge geus kunu sanes da teu kuat hareudang. Nya di mah di lebet mah. Upami di luar pan eta hareudang bayeungyang meureun man bisi baru kesang ku kahela acuk na gentos kunat. Aduh ampun, masuk ke sini pan enggak boleh kalau udah basah terus dikeringin gitu teh enggak suka masuk angin gitu. Iya, gitu. Baiklah, Kak Ujeng J, bagaimana kabarmu di sana sekarang? Apakah sudah mulai turun hujan di daerah sana?
1: Alhamdulillah kemarin.
0: Oh, sudah ada. Ya?
1: Iya, ada. Udah dua kali.
0: Oh, udah dua kali. Alhamdulillah itu sudah mulai turun hujan. Ageng tuh.
1: Deras banget.
0: Alhamdulillah. Sumur-sumur parinuh deui atuh tanya nugara ring teh. Daerah mana aja yang sudah hujan? Itu teh daerah mana teh Kang Ujeng? Kela urang sebelum jingle. Kela daerah mana nu teh hujan di dinya? Barakan Salak. Oh, ya. Yang masuk ke Cidahu itu bukan?
1: Iya.
0: Dari Cidahu ya. Hmm. Oh, berarti itu mah jurusan yang kromenya dulu teh pensen namanya Anissa kalau enggak salah ya. Oke, okay. Langsung genjrengkan mangga Kang.

0: Mangga pantuna.
1: Di laut bawah tanah, oh, harusnya pakai tatakan peti.
0: Ulu.
1: Kalau Anda tak mau dikatakan fitnah, harusnya ada bukti.
0: Aduh, ada bukti.
1: Iya tuh, kalau mau dikasihin fitnah mah harus ada bukti.
0: Mau dikasihin fitnah, bukti naon tak kira-kira?
1: Ya bukti apa yang real?
0: Bukti naon kira-kira tah sok? Sok bukti naon, buktina naon kudu naon heula tah?
1: Aku tuh benar we gitu.
0: Benar naon nana?
1: Benar perkataan.
0: Oh gitu, bahwa itu bukan fitnah.
1: Iya.
0: Ya kalau misalnya harus ada bukti mah harus face to face langsung ketemu gitu melihatnya.
1: Gitu,
0: bener. Kudu gitu ayeuna mah. Jadi jangan terprovokasi, jangan termakan isu-isu itu.
1: Betul.
0: Jadi sagarupan oge kudu aya banyak cekurang mah banyak saku.

0: sebelah kiri, sebelah kanan, di luhur sirah, di handap di mana gitu tehnya dina eta dina sepatu kedua loba saku. Jadi lamun misal loba kerincing-kerincing gampang kieu kan. Oh bener kudu lepas aku ayana mah gitu, jangan main percaya-percayaan zaman ayana mah gitu. Aduh susah zaman percaya-percaya tinggulah, terpercaya tinggulah, kudu yang seimbang lah gitu. Yang sedang-sedang saja. Baiklah Kang Ujeng Jeng, mau lagu apa?
1: Pestamu dukaku.
0: Pestamu dukaku. Pestamu dukaku.
1: Dukaku
0: Oh yang ningali pestanya. Sekatung ke diundangnya. Pestamu dukaku, undang ke mana cina meren? Undang ke Fortuna pesta cina. Pesta iya, pesta botran. Pestamu dukaku ya dari Yulia Citra.
1: Boleh.
0: Oh pestamu dukaku gitu. Yulia yeah. Citra ya. Boleh buat siapa nih?
1: Salamnya buat Teh Citra, Ibu Ipung, Teh Olit, Mangga. Mama Rindu,
0: boleh.
1: Teh Meliandri, Kang Santana,
0: boleh.
1: Mami Fakti,
0: siap.
1: Manini, Pak Ben,
0: betul.
1: Teh Ranti, Kang Rege,
0: okay.
1: Kang Deden Bantan,
0: betul.
1: Mama Rita,
0: oke. Okay, Cek Jule, sudah miska.
1: Jule,
0: oke. Okay, Ponuro,
1: spesial buat lagi? Teh Ninu yang okay. Lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Untuk siapa? Ujeng J. Oh, eh.

0: Di beberapa bank ada money. Terima kasih Ujeng J. Nah, ini teh maksudnya kadinya merenya. Sok atuh mangga. Ada siapa ini teh? Ada Teh Manu, Mas Joko Tangu, terus ada siapa ini teh? Punuru Waong. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Goyang pantun.
1: Fortuna FM.
0: Genjreng. Oke.
1: Hadir.
0: Bagaimana pelabuhan?
1: Laut.
0: Apakah pelabuhan Ratu lagi?
1: Hah? Harudang bayarnya.
0: Oh, harudang ya. Harudang di sana. Alhamdulillah sakinten. Mas Joko tahu. Kita tanya gimana pelabuhan Ratu sekarang? Apakah sudah mulai ombaknya sudah mulai reda? Aduh, kemana hungkul atau Mas Joko tahu tuh itu? Baru mau cumhulah.
1: Ya itu ya itu teh ngarapihkan ombak supaya ulah jadi.
0: Oh gitu, baiklah. Sudah siap dengan pantunnya?
1: Siap.
0: Oke, okay, dengan jinglenya dulu, baiklah.
1: Fortuna.
0: Radio Bandung Jingga di Sukabumi.
1: Fortuna FM.
0: Jingling, baiklah pantunnya.
1: Kejang tanah, kejang rawa. Kejang panggil kok.
0: Terus
1: kalau manusia harus berjiwa lapang lah.
0: Lapangan sepak bola.
1: Stadion langsung.
0: Aduh. Lapangan sepak bola sudah beren ya Allah.
1: Dana laga ini suka bumi
0: mas. Dana laga. Dana laga suka bumi Mas Joko. Ari Mas Joko tahu. Aduh, Mas Joko di Pelabuhan Ratunya, iya deh. Selamat aja, selamat sore di Pelabuhan Ratu. Ya, biasanya di Pelabuhan Ratu, oh ya, kayak masuk rada adem lah, terpanas ting siga siang tadinya, biasa namanya.
1: Aduh, ngelekap gini aja, nah ya, teh.
0: Oh, ya. Gitunya?
1: Ngelekap gitu.
0: Oh, ngelekap.
1: Jadi, nanti terasa kayaknya gitu.
0: Terasa ya, panas bayar liangnya. Oh, pandirinya ya angin gelebug.
1: Oh, nak benten deh.
0: Mana angin gelembung biasa nama?
1: Angin gelembung itu membawa iya gini-gini ke
0: mana? Oh, gitu
1: beda
0: ya?
1: Beda hawa gitu.
0: Oh, gitu. Oh. Iya, biasanya kan kalau di sana mah angin gelembungnya sok iya rada-rada kumaha gitu tanya Tina eta pan dari arah selatan ombak teh nadinya nya eta.
1: Tapi iya nanti bentar lagi.
0: Oh gitu sorean ya kitunya.
1: Gitu barulah gitu.
0: Oh gitu, baiklah, siaplah kalau memang demikian. Eh lagunya mau apa nih ngomong-ngomong nih?
1: Lagunya naonnya? Itu teh ada enggak apa tuh?
0: Apa?
1: Bagai loncat dengan
0: bagai loncat, oh eh si loncat karena dok loncat merenya bagai loncat kayak orang tinggal heula. Ada juga loncat dan semangka.
1: Tak mungkin
0: bukan bagai loncat. Loncat dan semangka unggul maya iya teh. Dari siapa nih? Selfie Agustiani.
1: Mungkin itunya.
0: Iya,
1: jadi nyanyi yang dia mentang-mentang orang kaya.
0: Oh, mentang-mentang lang layangan gitunya. Oh, benar. Apa ya gimana usah lang layangan?
1: Jangan menghina orang miskin.
0: Oh, iya, baiklah. Jangan mentang-mentang. Oh, itu coba nanti liriknya seperti apa ya. Nanti kita gejrengkan saja.
1: Sama ini ajalah.
0: Apa?
1: Resesi dari
0: resesi. Kalau misalkan nanti ke ini itu ada tapi loncat dan semangka hungkul enggak pakai banggai.
1: Gitu.
0: Oke, boleh pasti apa? Ah, itu aja
1: yang diriknya, jangan mentang-mentang orang itu we gitu.
0: Oh iya, jangan mentang-mentang lang layangan pokok nama
1: kitanya.
0: Oh, siap.
1: Kalau enggak ada resesi marah karma gitu.
0: Oh, resesi ya. Resesi dunia.
1: Terusum pada resesi dunia.
0: Resesi, ohnya kerusum resesi nantinya segala rupa teh susah.
1: Susah.
0: Harga mahal susah. Banyak susah, penduduk lapangan pekerjaan susah, kurangnya eta. Jadi paburu-buru kuehna sameja anu pemburu 6 sa RT jeung sa RW kitu. Intina mah kitulah garis besar nanya bener.
1: Tah kitu.
0: Kuehna sameja anu ngariungna sa RW jadi mereka bener seutik ewang tapi sugan sa kitu ge kabagian sakarana teh kabagian ta eta intina mah seperti itulah. Intina mah seperti itulah meureunnya heeh nya eta sarusah ayeuna mah hidup.
1: Susah ayeuna.
0: Hidup susah tapi walaupun juga mudah-mudahan ada jalan keluar kumaha we carana manjang bin apa kreativitas orang merenya Mas Joko tahu gitu.
1: Kalau bukan hasil sendiri mah sekarang mah kurang
0: iya, nikmat. Betul, betul banget, betul, betul ya.
1: Apalagi menyerobot hak orang lain.
0: Oh iya iya iya iya betul.
1: Belum tentu berkah kan?
0: Betul betul betul sekali ya. Baiklah, Mas Joko, silakan kirim salam buat siapa?
1: Abu Haji itu barusannya ujeng-jeng ya?
0: Iya betul, ujeng-jeng.
1: Cuman ini, ayo cuman ini.
0: Oke, okay, mangga.
1: Terus mandi, bangun dan mandi ya, mandi ya.
0: Si nama Ibak. Tapi nggak mandi juga, tetap aja cantik.
1: Oke. Okay.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, iya, boleh.
1: Abu Haji coba aja lah semua.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, siap.
1: Spesial buat Teh Nino aja ya.
0: Oke.
1: Ya, semoga sehat.
0: Amin.
1: Yoi. Kalau mungkin belum mandi ke laut gratis. Oh,
0: insya Allah gratisnya, kayak ngendolomkan maneh kadinya tah. Mulai kita sudah bareng. Aduh.
1: Insya Allah lah pulanya.
0: Oh, insya Allah kita terima ikan paus. Oke, oke, siap.
1: Yuk kita aja yuk.
0: Mangga, mangga, mangga, mangga. Yuk, kumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Untuk siapa? Untuk Mas Joko Tahu. Di belakangnya, halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tuh yang pantun, pantun FM genjreng.
0: Langsung jingle, wew ah nu ngeserin suut, wew ah cenah. Itu biasa nak PC.
3: Radio
0: Bang
3: Genjreng di Sukabumi, pantun FM
0: genjreng. Baiklah, pantunnya.
2: Pantun legend aja ya.
0: Hah?
2: Pantun legend.
0: Legend sok mangga.
2: Kain batik dari kota Tasik, kira baik, ternyata toksik.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, gusti nyeta atunya. Matakan urang mah cukup tahu aja ya.
2: Iya.
0: Cukup tahu saja, udah cukup, nggak usah di ini. Cukup tahu aja selesai.
2: Iya.
0: Selesai, siap gerak, belok kanan.
2: Jadi wes ya, ayam gehu di atas meja.
0: Terus?
2: Cukup tahu aja.
0: Ya gitu, nggak usah di ini, penting cukup tahu aja. Sudah selesai. Iya, gitu aja lah. Off the record-nya.
2: Iya.
0: Boleh, boleh, boleh. Teteh, lagunya mau apa?
2: Lagunya macam mana lah?
0: Macam mana lah dirimu? Baiklah. Ya. Buat siapa?
2: Salatnya.
0: Boleh.
2: Ternyata suara Ujeng Jai itu bikin adem di hati.
0: Oh, Teteh Cina. Oh, Ujeng Jai, suara dirimu kayak Bung Groi.
2: Gitu. Aduh,
0: aduh, ternyata luar angkasa ya saudara Fortuna. Iya deh, so iya. Kata
2: terus buat yang barusan yang
0: bahas okay.
2: Yang
0: mata ubu. Siap.
2: Udah bucunghul.
0: Bucunghul, oh bucunghul ternyata janda yang di depan. Ternyata Arenci apa
2: kabar? Tapi bola aku duda.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh.
2: Ya, buat Meliandri,
0: siap. Manini. Oke.
2: Okay. Buat Bunda Aca.
0: Aha.
2: Buat Mama Siva.
0: Boleh.
2: Buat Aren. Hmm. Buat Mama Indah, yoi. Mama Bungsu.
0: Siap.
2: Mama Rosi.
0: Oke. Okay.
2: Ranti, naik Ranti.
0: Oke, okay. Ah Teranti mah kemana? Mending meren Teranti mah. Meren nuju, iya meren nuju sibuk anjena.
2: Iya, dia mah pasti.
0: Kan ada kegiatan lagi. Sekarang mah Teranti teh cenah gitu.
2: Oh iya, lagi ngumpulin duit pokoknya.
0: Alhamdulillah, buat alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Oke, yoi.
2: Spesial.
0: Ah,
2: buat Teh Nino yang lagi kerja,
0: selamat
2: bekerja.
0: Oke. Okay.
2: Salam sayangnya Mas Sukwe buat si Jule dan okay. Keluarga.
0: Oke, siap, siap, siap, siap.
2: Berikut Incu mau.
0: Oh, baiklah.
2: Ucapannya, yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

Iya, Saudara Fortuna, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap? Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang ya. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Nah, rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan rumah dilengkapi daya listrik 900 watt. Plafon gipsum dengan rangka halo, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Nah, khusus buat Saudara Fortuna, ini saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang cukup mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah, agar bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa."

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini di hari yang keempat ya di bulan Agustus 2026 ketemu lagi bersama Arsanosa di acara Usang Berkesan. Dan sementara waktu sudah jam 7 malam lebih 22 menit. Oke, ditunggu untuk berbagi cerita kenangan-kenangan masa lalunya lewat telepon atau juga lewat Facebook.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 7 lebih 29 menit. Dan ini terima kasih untuk Lead Channel ya. Lead Channel, terima kasih di Usang Berkesan. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Hari dari Sego Karang Tengah hadir. Dan malam ini saya punya cerita, Bang. Dulu waktu di perantauan, sebelum ada hap duduk, ngajak kenalan sama saya. Akhirnya saya pun jadian, gitu Bang katanya. Mungkin waktu itu saya pas lagi remaja, lagi sedang-sedangnya sama cewek. Jadi gampang aja gitu Bang mendapatkan cewek teh. Beda sama sekarang. Mungkin masanya juga lain ya. Nah begitu Bang Hari, lagunya kalau bisa dari Andi Mero Matalata, Januari Yang Biru. Oke ya, oh gitu ya. Punya kenangan. Kalau Bang Hari, kenangannya tuh menyakitkan juga sih memang ya. Oke, terima kasih, lagunya siap. Nanti kita akan dengar bersama-sama Januari Yang Biru ya. Kirim salamnya untuk semua aja deh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian juga Ifaja, Usang Berkesan, Fortuna. Oke, terima kasih orang Jateng. Kemudian juga Apai, R Apai juga terima kasih. Reni Rentina juga, Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Dari Medan ya, lagi ngegenjreng. Terus juga Anis Tea, lagi ngegenjreng juga. Terus Ipung Sapuroh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Aji, mat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam buat semua fan Fortuna, semoga semuanya sehat selalu. Amin. Ya mudah-mudahan lah semua dalam keadaan sehat ya. Terus juga Rahman Diski, ini dari warga Kampung Banten, Diski Medan. Kemudian juga Bobo, terima kasih Bobo. Cuma Usang Berkesan. Terus juga Rustam Bostomi hadir. Aduh, Bobo ini rindu dengan pop lama katanya. Renata Sakura ya. Udang Berkesan Fortuna FM genjreng maksudnya mah Usang Bang, tapi di sini udang. Udang ya. Udang mah enak. Terima kasih ya. Ini yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari Sanosa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook, yang mau telepon juga boleh ya. Bebas maunya kemana gitu. Terima kasih buat semuanya. Dan sementara kita dengar dulu sebuah lagu balik dari Andi Maria Matalata dengan Januari Yang Biru.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, dari acara usang berkesan, sementara waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan ini terima kasih untuk Diki. Diki dari jalur Badai. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas, pokoknya semangat. Dan malam ini ada apa nih? Dulu waktu kecil kalau musim kemarau gini, oh iya. Sekali lagi ini ada sedikit cerita. Waktu kecil dulu kalau musim kemarau gini, kalau sore sering main layangan atau mulung layangan yang kalah. Apalagi kalau angin gede, pulang maghrib dimarahin sama orang tua sampai lupa makan. Iya bener ya, sama Bang Hari juga begitu dulu ya. Pengen lagunya dari Iklim, Gerhana Cinta. Salamnya buat semua fan Fortuna Ajawe. Untuk Bang Hari, semoga sehat selalu. Amin, amin. Oke, terima kasih Gerhana Cinta. Siap, nanti kita akan dengar ya untuk Diki. Terus juga ke bawahnya lagi ada ini dari Joe Sinaga Bonaforte, Kang Om Soca dari Banjarnegara, Tumium Virgo dari warga Mabar Wonogiri. Terus juga siapa lagi ini dari Junaidi Sahputra, Medan, Pancur Batu katanya. Terus juga dari Fitri Haryati alias Fitri Imuci Karet, pengen request lagunya Best Jam Bukan Pujangga. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel Erwin Ijem yang lagi kerja di Brunei. Terus juga dari Nur Hayati Midi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Medan Tuntungan ya. Dari Medan Tuntungan. Terima kasih Nur Hayati Midi. Kemudian ke bawahnya lagi dari Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke, terima kasih ya. Ya habis ya. Ini selamat malam dulu nih buat Teh Olive ya. Selamat malam Teh Olive.

kemudian juga Meliandri, terus juga Marin, selamat malam. Papih dan Mami juga selamat malam. Manini juga selamat malam. Terus juga buat Citra, Ranti dan Ipung Sapuroh. Terus juga untuk Kang Santana, selamat malam untuk semuanya ya. Untuk DM juga selamat malam. Dan untuk Lina, siapa? Lina ya. Ini mohon maaf nih kalau salah. Lina ya, Telip ya. Iya, iya, iya. Oke, makasih untuk semuanya. Ya, ya, pokoknya ditunggu saja yang sudah request lagu dan sudah berbagi cerita masa lalu.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 8 lebih 15 menit ya. Ini selamat malam untuk Kang Santana. Selamat malam juga untuk Ujeng Jay. Ujeng Jay, semoga malam ini betul-betul sedang mendengarkan ya, Ujeng Jay. Dan juga ya semuanya aja deh ya. Semuanya aja. Nah, ini.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah 35 menit bergulir dari jam 8 malam. Dan ini selamat malam untuk Ahmad Brother Sablon ya, di Cibungur. Kemudian juga selamat malam untuk Didin Servis Jam Tangan di Jawa Pasir. Dan juga buat teman-teman yang ada di SS Collection di Bayangkara juga selamat malam. Waaong juga selamat malam, Waaong. Semoga malam ini lagi kupingnya Waaong. Dan juga selamat malam ini untuk Cabe-Cabe bersama 01-nya. Terus juga untuk Kang Nata, Kang Dadang, Rohili juga di Jembatan Merah. Selamat malam untuk semuanya ya. Ami Ipa, selamat malam Ami Ipa. Semoga malam ini Ami lagi nguping sama seperti Manini juga ya, lagi nguping. Mudah-mudahan lah sehat pada malam hari ini ya. Oke, buat saudara Fortuna yang punya cerita-cerita masa lalu, silakan ke Facebook, nanti kita akan baca begitu ya. Untuk Pak Ben, Bang Len juga selamat malam. Dan untuk Citra bersama Pajri, Kang Santana dan juga Ranti, selamat malam. Untuk DM dan juga Teh Anibar, ADG, dan juga ini untuk Kang Dede Hidayat yang ada di daerah Cikaroya, selamat malam dan juga salam baktus. Mas Ari Tempe, Kang Ipete, Kang Pelik, dan juga Kang Dadang SBL, Cain juga ya, selamat malam untuk semuanya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, dari acara Wisata yang Berkesan, sementara waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 9 malam. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya. Sekaligus hari sana saya mohon diri, dan diingatkan nanti jam 9 malam sampai jam 10 seperti biasa acara Dokcin. Jadi buat saudara Fortuna yang masih menyendiri alias single, single veren, saatnya untuk bergabung di acara Dokcin mencari cinta yang sejati. Siapa tahu nanti bisa menemukan seseorang yang bisa dijadikan sebagai pendamping hidup ya. Oke, terima kasih dan mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggilingnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM Ginjreng. Dan seperti biasa di acara ini, tentu yang masih menyendiri alias single, single veren, bisa bergabung di acara Dokcin lewat Facebook atau juga mau telepon boleh ya. Ke Facebook lebih enak, di Facebook itu nanti dibaca sama Bang Hari dan juga ditebar nomor teleponnya dengan persyaratan itulah. Di Facebook baca ya, dibaca di Facebook, ketik nama, kemudian juga alamat, umur, pekerjaan, status, dan usia yang dicari, usia berapa tahun, dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, ditunggu sampai jam 10 malam. Jadi waktunya cuma 1 jam saja. Jangan sampai disia-siakan waktu yang sedikit ini, tentu dimanfaatkan dengan sebagus-bagusnya. Ginjreng, eh.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Oke, dari acara Dokcin sementara waktu baru 25 menit bergulir dari jam 9 malam. Dan ini terima kasih untuk yang sudah bergabung di Facebook, terutama untuk Nurkania M. Dokcin Bang Hari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu jenggungnya aja, salam buat para pencari cinta ya. Semangat Agustusnya, genjreng oi. Aduh, semangat ya, Agustus. Terus juga Tumium Virgo dari warga Mabar Medan juga sedang mendengarkan. Kemudian juga Amin Satirin hadir dari Cilacap nih Bang Hari katanya. Oke, terima kasih Amin Satirin dari Cilacap. Kemudian juga Kause Miller, selamat malam Bang Hari, salam penuh rasa santun, selalu teriring doa dan harapan, semoga Bung Hari sehat dan sukses selalu. Nama lengkap saya Miller Kause, domisili di Jalan Salak RT 17 RW 007 Kelurahan Upura, Kecamatan Maolava, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pokoknya buat semua ya, salam-salam kenal. Oh iya, yeah. Mohon maaf nih, salam-salam kenalnya yang gak dibaca semua nih. Oke, terima kasih. Ini untuk yang punya nama Kause Miller ya, dengan lengkap alamatnya. Terus juga Lead Channel, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Izin ah, nyimak aja. Kalau masalah jodoh, sebenarnya saya selalu berusaha dari dulu. Terkadang merasa lelah juga, tapi biarin aja lah. Untuk sekarang bersabar aja, mungkin belum saatnya buat saya. Makasih Bang Hari udah dibacain. Ya betul ya, sabar saja, tetap berusaha, jangan sampai nanti tidak berusaha. Begitu Lead Channel ya, terima kasih Lead Channel. Kemudian juga Sang Tuketut dari Gianyar Bali juga terima kasih, lagi nguping. Terus juga Reni Rentina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semangat bertugasnya, yuk Dokcin. Oh, berarti buat Bang Hari ya. Terus juga dari Marisa Ica Marisa, selamat malam Bang Hari, aku sama Marisa di Cibadak. Aku pengen cari pasangan yang umurnya 30-40 tahun Bang, tapi pengennya, oh pengen kenalan aja dulu katanya. Makasih Bang Hari. Ya boleh, silakan di inbox aja gitu Facebooknya Marisa Ica Marisa ya. Terus juga Bobo, terima kasih Bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Hari, Bobo lagi nguping nih. Oke, terima kasih untuk yang sudah komen, terutama yang saat ini sedang mencari cinta, mudah-mudahan bisa dipertemukan ya. Dan ini juga terima kasih yang baru pulang pengajian. Baru pulang pengajian nih. Aduh, aduh.

Oke, sementara waktu di acara Dokcin sudah 35 menit bergulir dari jam 9 malam atau juga pukul 21. Ini selamat malam untuk Didin, servis jam tangan di Cawal Pasir ya. Salam Baktos, dan juga untuk ADG, selamat malam ADG. Semoga malam ini masih konsentrasi ya. Citra juga sama, Ranti juga sama. Terus juga Ujeng J. Ujeng J gimana kabarnya? Tani Bar juga selamat malam. Dan Cindy Bar juga, terima kasih Cindy Bar ya. Cucu juga selamat malam buat Cucu, dan juga buat semua rekan-rekan yang ada di Sarimbit ya. Terus juga ini selamat malam untuk Marin Gula Aren, DM juga selamat malam DM, Teh Olive, kemudian juga Lina ya. Maaf nih kalau salah ya, Teh Olive, Lina ya, bukan Lisa tapi Lina. Terus juga selamat malam untuk Ami Ipa, Manini dan juga Papih dan Mami. Aduh, Papih dan Mami. Papih dan Mami, gendrengan.

Oke, sementara waktu tinggal 14 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin untuk malam hari ini 4 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, sukses buat saudara Fortuna yang malam ini sedang mencari cinta sejati di acara Dokcin. Semoga saja tidak lama kemudian bisa menemukan seseorang yang bisa dijadikan sebagai pendamping ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi di program yang sama. Dan sekaligus Arisana Samuan Diri juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mati.
1: Ayo bubar, bubar, bubar semuanya, masuk kelas, masuk kelas, ayo masuk anak-anak semua.

kesediaan diri dan kanan. Seorang penjual daging menawarkan dagingnya kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. "Wahai Imam Ali, belilah daging dariku. Kualitasnya sangat baik." Imam Ali alaihi salam berkata, "Aku tidak punya uang." Penjual daging itu berkata kembali, "Engkau bisa saja membayarnya nanti. Aku tidak tergesa-gesa dengan uangnya." Imam Ali alaihissalam berkata, "Aku pun tidak tergesa-gesa untuk makan daging." Kisah ini berpesan agar seseorang tidak mudah berhutang.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gintringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 12 malam ini kita ketemu lagi di acara update status Fortuna FM Genjering Day. Dan seperti biasa di acara ini bisa dipergunakan telepon untuk request lagu dan juga say hey. Jangan lupa passwordnya ya, update status Fortuna FM.

0: Oke, sekarang sudah jam 10 lebih 15 menit dan kita akan coba terima telepon yang pertama. Siapa nih yang mau request lagu dan say hey ya. Coba siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Status Fortuna FM Genjreng euy.
0: Egi.
1: Ya.
0: Oh, belum ngantuk ya?
1: Belum, mau dengerin dulu Bang Hari sampai tuntas.
0: Oke. Emang pengen lagu apa sih?
1: Pengen Mimpi Yang Indah dari Kangen Band.
0: Oh, Kangen Band.
1: Ya.
0: Mimpi Yang Indah.
1: Mimpi Yang Sempurna.
0: Oh, Mimpi Yang Sempurna.
1: Iya.
0: Boleh buat siapa?

0: salamnya buat Teh Ranti, Anibar, Kang Maman Apera, Yuni Seblak, Mak Teh Nurma, Teh Dewi Sulastri, Teh Lisna, Kang Pajri, Teh Citra, Kang Bang Len, Kang AM, terus buat Teh Asti, terus buat Kang Irfan, terus buat Man ini.
1: Oh, mimpi yang
0: buat,
1: mimpi yang sempurna enggak ada.
0: Sama Teh Meliandri, Teh Julia, Teh Olivia Senja.
1: Gimana, Egi?
0: Ya.
1: Mimpi yang sempurnanya.
0: Ada dari Kang Ben.
1: Enggak ada, Kang Ben.
0: Enggak ada. Oh, ganti atuh. Ganti ku eta we. Kau sama waku aja dari Andra Respati.
1: Buat
0: terus buat Abah Kerdil, Teh Eha, Mama Sam, terus buat Mama Jati, Mama Njes, terus buat Mama Rosi, buat semuanya saja.
1: Lain lagu teh sih guys, lagu si kesenangan si DM.
0: Ada resep Kang Egi Oki.
1: Banyak.
0: Resep.
1: Kau sama waku.
0: Iya.
1: Iya. Sip lah.
0: Spesialnya buat Neng Sarah aja yang ada di Cisaat.
1: Boleh.
0: Ker ngurus eta ieu heula.
1: Heeh, bener urus-urus dari sekarang. Dari sekarang urus-urus tengke tinggal apa gampang prakna teh.
0: Neng Sarah mah geus kebat eta teh, geus kuatkeun, geus beurang anak kan.
1: Enggak gampang teh. Geus sesuk sesuk. Bap. Tuh kirim spesial.
0: Spesial keduanya buat Bang Haji, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh, eta si Egi. Meni kabibita we ka penyiar teh anyir teh. Ngemek prek ka si Egi teh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update status for Tuna FM.
1: ADG.
2: Iya.
1: Lagi di mana ini?
2: Di pos 1 ini, Kak.
1: Oh, pos 1.
2: Biasa ini lagi beres-beres, habis beres ke Belanda, betulin apa namanya,
1: Pak. Oh, lagi beres-beres ya?
2: Biasa ini, terus apa, nyuci gitu di sini, deh.
1: Iya.
2: Habis istirahat sekarang lagi, apa namanya, standby.
1: Siap.
2: Sambil nunggu jaga ini. Maaf, dari tadi nggak bisa dengar, soalnya ini banyak kegiatan di sini.
1: Boleh,
2: ya,
1: boleh.
2: Baru kali ini, istilahnya jam segini, bisa dengar.
1: Bisa gabung gitu ya.
2: Bisa gabung. Tapi sekarang alhamdulillah habis nyuci. Yang pertama beres mengumpulin dia pam. Yang keduanya nyuci, yang ketiganya makan, agak santai sekarang.
1: Siap.
2: Lagunya.
1: Boleh.
2: Pengin itu adalah
1: apa?
2: Rindu serindunya aja lah.
1: Rindu serindunya. Buat siapa?
2: Buat saudara Fortuna ya, yang sepaunera di sini, terutama buat yang barusan EG, aduh bang, semoga rukun selalu aja ya, sukses buat EG yang barusan ya, spesialnya. Terus buat TM bersama Budi, buat Bang Yusman, Manini, Mami, terus buat Caringin, Pak Nura, Erla Nurhadi, terus Bapak Aung, Abang Len, Bang Joko Tau, Bang Yusman juga, Teh Ruli, terus buat siapa teh yang di kawasan Perasan juga, Ujang Jai, selamat malam Ujang Jai,
1: Ujang Jai,
2: Wendy Tau, Bang Tau, Wow, selamat Nurul, majlis bersama Citra, Mus Mulyadi, selamat malam Mus, terus buat Teh Olive, Mari, Teh Andri, buat Lisnya, teh Dewi Sulastri, buat Mama Davi, buat Alibar, kalau lagi Maman Alvero juga selamat malam.
1: Ini udah makan belum gitu ada gitu?
2: Siapa?
1: Ada gitu udah makan belum nasi goreng?
2: Udah.
1: Oh udah.
2: Udah makan, bukan nasi goreng mbak barusan, biasa nasi rames.
1: Oh nasi rames saya tanya.
2: Nasi rames gitu.
1: Nudina Roda itu ya?
2: Hah?
1: Nudin...
2: Bukan, ah.
1: Oh.
2: Sekarang gak jualan lagi tuh Nudina Roda itu.
1: Oh gak adanya?
2: Biasa ada di kios ya,
1: di kios. Tapi ini ngomong-ngomong gimana Fortuna sampai di radio ADG?
2: Fortuna sekarang alhamdulillah dipanggil ADG, aman terkendali, bangga dilebur, modulasi, tribe, pas didengar dan nyaman di hati.
1: Siaplah kalau begitu. Jadi suara Ahari kayaknya bagus sebenarnya.
2: Oh, bangga dilebur.
1: Alhamdulillah.
2: Bas, mantep banget.
1: Mantep.
2: Tribe nggak ada apa-apa, tidak gangguan apapun.
1: Siap.
2: Sip. Terutama buat Teh Aren juga, selamat malam Teh Aren. Terus buat C juga. Pokoknya untuk semua-semua sekali selamat malam aja.
1: Oke.
2: Apa Natua mau ke situ deh?
1: Kemana?
2: Apa itu Teh ya? Udah meluncur belum?
1: Belum kemana-mana.
2: Kan itu Teh belum di apa namanya, belum ada kabar lagi gitu.
1: Belum, nanti mau ditelepon lagi juga. Kita pengen ngecek ke sana. Aduh.
2: Kemarin juga udah ngecek kalian, kemarin saya juga udah sama aja jalan-jalan ke Pasir Pasar gitu kemarin itu.
1: Bisa beakan duitnya apa dong, bahaya ya.
2: Kita lihat-lihat aja dulu nanti ya.
1: Nyata. Ya, telepon dia. Tolong tanyakannya geus beres, geus selakucan gitu.
2: Nanti kalau ada barang dari sini juga sama DG nanti diinformasikan ya.
1: Iya.
2: Bisa dihubungi aja. Kalau enggak ini mah tenang aja deh, kapan-kapan bisa komunikasi aja dengan lewat belakang aja.
1: Iya.
2: Buat A yang macam itu, terima kasih A. Oke, dengan ucapannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ADG di belakangnya lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Update status Fortuna FM Jinjirin.
1: Teh Olip.
3: Iya, Bang Aji agak ngeresek ini teh.
1: Nanti kemarin ngeresek lagi di nyamannya. Bobor udah enak gitu. Udah bagus.
3: Tapi kalau jemping nggak jemping.
1: Udah bagus. Di sini mah bagus.
3: Nah tuh.
1: Di ADG bagus, di nggak ada.
3: Nah, tapi kan ngapanya?
1: Ah, itu meren radionya kudu dilem teh. Ini ngomong-ngomong itu adik kirim itu, tapi lagunya apa dulu lagunya?
3: Lagunya ah biasa we lah.
1: Biasa.
3: Nawan coba.
1: Apa deh?
3: Apa? Tak apa-apa.
1: Lagunya apa dulu nih? Takutnya salah kayak.
3: Anu biasa we lah, pokoknya anu kitu depan kete cenah kade.
1: Kade nyata sok naon heula sok aya coba kayak dibenerkeun
3: lamun salah. Selalu untuk selamanya we. Tah kata tong arek.
1: Aduh, aja.
3: Eta pancenah ningan naon teh? Bentar ya. Mau promo dulu.
1: Promo dulu. Ayo wayahna we.
3: Wayahna we jadi menis tebal.
1: Kesel. Sok ana mah kirim lah.
3: ADG, bentar ya mau promo dulu.
1: Promo dulu iya. Jadi wayahna mau nerima telepon gitu.
3: Mau nerima telepon cenah menis tebal. Teuing kita kabur ya.
1: Duganya nah gitu.
3: Dasar. Oh, kirim salamnya buat ada yuk ya bareng yang barusan. Lagi di pos apa?
1: Pos 2.
3: Pos 2 nya. Itu hilang lagi enggak gayung yang ember?
1: Wah,
3: nya dijagaan. Buat tadi itu yang udah naik teh Egi ya. Buat Marin bareng bebeknya ya. Buat Bella bareng Kang Budinya. Buat Meliandri kemana cina jempling puncak peyem. Buat Ibu Ipung ya. Buat itu siapa teh? Teh Citra bareng Kang Pajirinya. Buat Teh Iis ya.
1: Betul.
3: Buat ya Teh Iis Cibadak.
1: Teh Iis Cibadak.
3: Buat Waong bareng Mama Nurulnya. Buat Mama Nura juga. Buat Kang Maman Apero, Kang Dede Bantas, Kang Santana yang punya mata keranjang.
1: Baru kita teh.
3: Mata keranjang cina itu teh.
1: Benar teh Kang Santana ya.
3: Nah, sok coba kayak taruh cinta Kang Santana.
1: Tapi dah ayolah laki masih. laki mah wajar meninggali bujur badage.
3: Oh, buat telinis bareng keluarga.
1: Didinya badag bisa. Ayah lu ngalih ngan badag deh gini kan.
3: Ayah ngalih badag.
1: Ada di mana teh?
3: Pak badag badagnya.
1: Anu di deket publik SR Putih juga di mana?
3: Nu mana itu?
1: Eta teh lebih gede tidinya teh sah dengan. Cuset.
3: Kenailah pak badag badag menyenyot hanepan
1: ngan. Duganya.
3: Secara anu eta geningan mebet nu jempol panjang
1: duganya eta mah ayo nyen
3: buat Kang Mus Mulyadi ya Kang Anjah ya Kang AM Kang Wahi Kir Kang Irfan Herlan Kang Alan ya Reja juga ya Kang Acir itu teh siapa teh Mayati ya itu siapa teh Teh Lisna, iya Mak Niri, Mama, Mami Tapi.
1: Tadi teh, waktu bahar ke tukang jahit, sekitar jam setengah 6, jam 5 sore, kalau nggak salah teh pengen ngopi di tukang jahit.
3: Iya.
1: Biasa pan sok kopi mereka dinyai teh, lipnya tadi teh. Iya. Anu anyar tadi tukang jahit teh, montok-montok.
3: Puluh?
1: Lalaki gitu aja.
3: Oh, lalaki.
1: Men, tukang jahitnya kabeh lalaki.
3: Oh, nama
1: sama merenya lalaki unggul. Ayah mun genepan tah tambah hiji jadi genep jeung eta teh gitu tah. Terus diaik cep si ayah Paisal teh. Bang Ri teh coba pindahkeun radiona. Ah, cenah ya, sama kada teh lain mindah ka radio rek cek radio cenah. Sok atuh cek teh. Tah pas nu anyar teh merenanya ngadenge Bang Hari. Jadi mana kaget. Itu cina Bang Hari anu sok siaran telin Bang Hari teh cina di bejalan ku si ayah Paisal cina itu waduh atau mang tahun-tahun kakarak ningali Bang Hari teh iya nya Bang Hari teh cina gitu
3: si jempol panjang
1: duganya aduh ini baru tetehnya nya kan gak cina mang tahun-tahun karena ayah gak ada suara nah Bang Hari mah cina jagung badag cina. Nah, ari papangi mah ningkeun petek lek kieu nya cenah. Pira aku disate mah teklek geus satu jangkungna. Teu aya cenah maksudna leutik awakna. Oh, itu. Ya tari
3: awakna mah teu seimbang jeung suara.
1: Entak eta teh penjahit anyar datang gitu mending ting di mana teh teh ditanya ada ku bahari teh ada bare arek ngopi teh teh jadi beli bensin we.
3: Jadi we hetanya ketemu
1: di tukang jahit teh. Oh, baru kayaknya teh Bang Hari nya cenah. Da saya mah sok sering ngadengekeun mun malam teh cenah Bang Hari. Oh, nya sok ngadengekeun Aki Eher, Adi Sanjaya, terus almarhumnya eta mah nya, tos teh.
3: Tah eta mah sok pada enggak ada.
1: Eta mah sok ngadengkeun Bang Hari cenah malam teh cenah, ngadengkeun Bang Hari. Baru ieu nya Bang Hari teh nya cenah. Aduh. Mang tahun-tahun ngadengekeun Fortuna ada yang kan Bang Hari kakarak ngali Bang Hari ya cina aduh
3: kayak gante jangkung badag
1: gitu. Oh ada kadangnya suara normal jangkung badag kadangnya suara normal jika lu jangkung gede cina gitu ay pas papa gitu gini kan kayak petek leknya petek lek gitu duganya
3: pantaning ayah gini kan udah kletik gede suara cina
1: udah ketik bujurna tepos gitu.
3: Ada tepos sih badal. Buat Bang Len ya Pak Ben juga ya. Yang sudah itu juga tuh sok mamah-mamahan teh agaknya permamahan teh lah bukan sama
1: satu. Oh, Pak Ben udahlah gitu Kak Ben lah.
3: Mau buat teuing pancen ge geus dikumkeun
1: we.
3: Kumkeun
1: geus lah.
3: Heeh,
1: daripada
3: ayeuna ngomongkeun si bejempol panjang. Bujur badag.
1: Eta ucapan tuh ucapan nama.
3: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum jempol panjang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nanti kita putar lagunya nih. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Update status Fortuna FM kejreng
1: dan bantas.
4: Iya Haji.
1: Sehat ya.
4: Alhamdulillah Haji.
1: Aduh, ini ngomong-ngomong.
4: Emang bener ah Haji, tekannya tanah gitu dah. Terus ngepen ke Haji mah.
1: Anu bener itu ya. Nah,
4: tadi gitu, pan tukang jahit kita serangan.
1: Tadi ngobrol dengan tukang jahit ya. Ayo tukang jahit ngopi, pan tukang jahit mah ngopi. Ayo saya mah ngecek radio.
4: Aduh.
1: Ngecek enak. Radio, pas ngecek radio terus mulai bensin tadinya teh.
4: Woi, mantap.
1: Oh, baruknya saya teh.
4: Ada Kang Haji mah diterima tinggal pilihan.
1: Dengannya.
4: Aduh. Ya, Olive. Sekarang kita Olive. Tinggal.
1: Jadi batuk ya, duh.
4: Aduh,
1: ah, gimana sama lagu lah. Tunggu main awe we, ini gede itu.
4: Ah, tuh indahnya bersamamu atuh.
1: Boleh, buat siapa nih?
4: Buat yang barusan Teh Olive ya, bersama Teh Lilis, keluarga kita. Buat ADG, buat Kang Egi tadi ya. Buat Kang Suntana juga. Waong bersama Wanurulnya. Ada Teh Is Cibadak, Teh Meliandri juga ya. Bayuni Ratu Tanjung Sari, Kang Haji Maman Apero juga. Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Kang Wendy Tahu. Buat Kang Budi Teh Dela. Buat semuanya aja, Ah Haji.
1: Boleh.
4: Buat Ah Haji sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
4: Biar makin banyak fan-nya, biar panjang umur ya.
1: Ya iya. Tapi kesana bagus.
4: Fortuna manggis ku Ah Haji. Manggis cekal ku Ah Haji. Manggis tuh ngomong. Manggis tuh yang ngomong. Udah ngomong, apa
1: nama? Badan genyak lu sih.
4: Tidak ada duanya.
1: Oh gitu. Jadi mantep lah gitu ya.
4: Pokoknya manggis kita mah.
1: Mantep lah genyak.
4: Mantep. Dari
1: mantep.
4: Penyiar sampai radio ah saruana.
1: Jabat mantep, jabat tarik dia pokoknya.
4: Mantep tarik. Kebas Ah Haji suara Ah Haji
1: kan? Oh benar benar.
4: Benar asli ya, Mas.
1: Betul betul betul.
4: Iya. Terima kasih Ah Haji ya. Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Den Bantas. Dan sementara ini bonus nih, bonus. Halo.
5: Assalamualaikum. Update betul.
1: Waalaikumsalam. Kang Santana.
5: Bang.
1: Sehatnya?
5: Ya, alhamdulillah.
1: Mas, alhamdulillah.
5: Ah, juga sehat tetap.
1: Amin. Ya, mudah-mudahan diberi kesehatan gitu.
5: Amin
1: ya. Ke depannya jadi bisa Tuhun. Melaksanakan pekerjaan. Ya, gitu. Tapi ini ngomong-ngomong lagi di mana sekarang?
5: Ya, di Cicadas di Barat.
1: Oh. Bukan di Garbinya.
5: Mungkin teh anjing paketnya mungkin badai
1: kaitu oh iya iya ya, tapi laporan gimana kok di Baros
5: genjreng
1: di Baros alhamdulillah
5: saya kerja
1: jelas ya. Tapi di Teh Olive mah cenah ada ngeresek salit
5: oh ya mungkin saya tanya
1: radio namanya
5: radio mungkin
1: radio nah oh. Disebut butut ente, disebut ente dah memang gitu nih kan, di batur mah arah halus.
5: Misalnya ya,
1: alhamdulillah. Nah, hari di Teh Olive mah gitu lah ya kersek.
5: Mungkin Teh Olive mah duka ngerenai juga yang gelombang sejen
1: kan. Jika nama gitu. Ya udah sekarang mah Kang Santana pengen lagu apa tuh?
5: Jerah lah dari Agnes.
1: Agnes ya?
5: Jerah ya.
1: Jerah?
5: Iya jerah.
1: Ah, boleh.
5: Salamnya Kang Deden Bantas barusan ya. Tadi ada Kang DG, Teh Olive, Teh Isna, Meliandri, Marindu, Masam, Terit, Marita, Kang AM, Kang Banglen, Kak Taben, Ujang Jeng, Ibu Ipung Sapuro, Kak Citra, Kak Pajinya, Kak Haji Maman Fero, Tukang Mas Arfi, Kak Asti, Kak Mastia, Putri Panila, Kak Bakar Dio, Kak Yopan di Nyompo,
1: ada yang ada kumpul.
5: Siapa
1: bang
5: Haji yang
1: begitu
5: bahas sehat
1: terasa
5: panjang
1: umur
5: izin
1: amin.
5: Tidak ada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita akan putar lagu, tapi sebelumnya nih untuk Meliandri selamat malam, terus juga untuk Marin juga selamat malam, Papih Mamih juga selamat malam, Ami Ipa juga selamat malam. Terus juga Ipung Sapuro selamat malam, Citra Ranti juga selamat malam, Teh Olive terima kasih, dan juga ini selamat malam untuk Manini ya, Ami Ipah selamat malam, dan juga Gula Aren selamat malam, Ujeng Jay juga selamat malam. Terus siapa yang kemarin ketemu teh oh ya Bang Len dan juga Pak Ben. Oke. Terima kasih untuk semuanya dan yang sudah bergabung lewat telepon. Terima kasih. Sekarang kita dengar lagunya. Oke, kalau begitu buat saudara Fortuna tong kemana-mana tetap di update status Fortuna FM. Genjreng.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 7 menit. Kita kembali lagi di update status untuk malam hari ini. Ini hari yang keempat di bulan Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat telepon. Dan berikutnya siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Persona FM Genjreng.
0: Genjreng Bangan, juga.
1: Selamat malam. Ya, selalu.
0: Malam kembali AM.
1: Mohon.
0: AM.
1: Bulan.
0: Lagi di mana?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Oh, di jalan Taros ya, jalan pada ke terminal ya, sakit PBSU.
0: Tapi sehatnya.
1: Bensin baru ya.
0: Sehat-sehat tapi sehatnya.
1: Alhamdulillah. Sehat. Pan tiap malam suka itu. Mancok terus Persona.
0: Bagus kalau begitu. Bolehlah. Kira-kira karena pengen lagu apa kira-kira?
1: Seventeen
0: yang judulnya
1: kemarin aja.
0: Oh, kemarin. Nih. Boleh buat siapa?
1: Salam Genjrengnya ya. Ya, bacaan yang udah masuk. Salam Genjreng buat Bantas, Egi, Teh Olive, terus Santana, ya, Bang Len. Terus Manini. Ya Manini yang ada di itu Warung Kuda ya. Di Warung Lebok. Ya. Lisna. Kemudian Meliandi. Citra Kirana. Reja dari Wangun itu Gedung Buruh ya, Gedung Buruh ya.
0: Heeh.
1: Abudi dan DM ya, lebih dan kurangnya buat semua fan yang masih belum tidur masuk depan radionya. Paling mantap buat Bang Har, aku doakan semoga stamina sehat selalu ya. Ucapan tiada kata yang paling indah selain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih AM. Dan di belakangnya AM siapa lagi nih yang mau gabung sebentar nih. Ini komputernya agak error nih. Bentar ya. Halo. Selamat malam. Halo, selamat. Aduh, kelak. Nah ini. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Persona FM Genjreng Tanghar.
0: Genjreng juga. Aduh.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Ini untuk Mama Jessie.
2: Apa?
0: Itu apa? Kadung Tresno, kadung sayang.
2: Sayang. Harus Tresno tuh baik.
0: Oh. Ndang gage nyapke lamaran.
2: Hah? Emboh.
0: karo gelang wis sayang malah ditinggal.
2: Ora enak ya Bang Har.
0: Ora enak.
2: Ora enak.
0: Oh, ora enak.
2: Iya.
0: Oh, ya.
2: Sik ning Jampang.
0: Rapenake unduwe bojo lah.
2: Ditinggal wae.
0: Iya, ditinggal lu
2: Ditinggal
0: lungo done rapi nake nu duwe mendingan ditinggal
2: pengen itulah lagunya channel kuning ya
0: itu wah itu om aja sih itu ya
2: pengen channel kuning
0: ya tuku buku ngosinau.
2: Mbok ngomong
0: apa? Kok pancen manis, gawe aku enggak bisa turu.
2: Anggo Mbak Yuni.
0: Ora ini glowing sikile ireng.
2: Sama Man Apero.
0: Iya, Iren miskin
2: yang ditinggal salam pergi. Kenal.
0: Banyu bening dicampur ereng. Ada kan?
2: Banyu bening dicampur areng.
0: Areng, areng.
2: Bang Hari ganteng. Kayak sekuteng. Buat Mama Yati, Teh Anibat, buat Teh Olive juga, buat Marin juga, Buat Mama Indah juga.
0: Mama Indah.
2: Buat Kang Santana.
0: Iya.
2: Belum buat yang belum pada tidur ya.
0: Ya jangan bayem-bayem lah, lawuh tahu.
2: Bayem.
0: Yen nyanding seliramu. Atiku ayem kan kalau yen nyanding seliramu.
2: Buat Abi.
0: Buat
2: Kang Reja, Kang Edi, Kang Herlan.
0: Kue anugerah terindah nih yang pernah
2: buat
0: aku miliki itu.
2: Ini
0: kan. Aduh.
2: Buat Kang Basar.
0: Kadung sayang malah karo konco.
2: Kang Fajri.
0: Ya tuku wawang. Keliru meriko.
2: Kangen ya sama Bahar say.
0: Ah, kowe ngilang golek sing anyar.
2: Terus?
0: Gitu. Manuk podang mabur neng latar.
2: Selamat malam.
0: Wis wera kebendung.
2: Bateram.
0: Kangen iki.
2: Deden Kimbol. Wes
0: ra
2: buat semuanya ya.
0: Wes ra kebendung ne. Wes ra kebendung kangenku iki.
2: Channel kuning ya. Channel kuning wae.
0: Apa?
2: Terus buat ini bos apa tuh namanya? Bos sayuran Bahar ya. Selalu nyimak di itu apa ya? Pulau Biru.
0: Iya, iwak teri godong.
2: Jalan Pulau Biru.
0: Kemangi lah godong kemangi lah gitu.
2: Selamat malam buat sayur.
0: Kalau dari mau
2: namanya ya, lupa ih.
0: Tiwas
2: terus
0: kene.
2: Buat karyawan Pro Aqua lagi pada nyimak juga.
0: Ya burung iklannya nogo tiwas kene.
2: Terus buat Pak Haji bos kompleksi itu yang ada di Perum itu tuh.
0: Ya pokoknya
2: Purnawira.
0: Pokoknya berjuang kowe malah rowong lio.
2: Betul
0: kan? Berjuang terus rewelio nih. Mau dong di itu gitu.
2: Namanya lupa sama.
0: Ono weturi neng pinggir kali Mas Ojo.
2: Sikundul ya.
0: Ojoku durung Bali.
2: Kadang hari yang ganteng.
0: Alah eta.
2: Ganteng pokoknya. Selamat tugas sampai tuntas sehat selalu. Sayangnya buat keluarga. Ih pengen ketemu Bang Hari. Ih kapan?
0: Wakul ijo ya di kurep.
2: Lain nomor Bang Hari itu yang dulu masih yang dulu
0: kan? Yang duwe bojo di kare.
2: Hilang. Nomornya hilang. Pokoknya buat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, terima kasih ya. Mama Jessie lagunya Janur Kuning. Di belakangnya Mama Jessie siapa lagi nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Update status Kuning FM. Indrayani.
0: Bayuni.
3: Iya Bang Ari.
0: Ngomong nah, nanti ke hati aja bete.
3: Rada ke hati, rada hancur.
0: Kadung tresno, kadung sayang, ndang gage nyap ke lamaran gitu.
3: Iya Bang Hari, kadung cinta, kadung sayang untuk ngajin lamaran.
0: Tinggal nggak tuh kehati lah.
3: Kadang-kadang omongan Bang Hari tuh ayo nu kehati, ayo nu untuk, ayo nu mati, ayo nu untuk gitu.
0: Bener kau ya. Sakarepnya.
3: Eta teh
0: sakarepnya.
3: Eta teh ngao.
0: Sakarepnya keliru mriko
3: ya,
0: itu. Malah karo konco-konco itu.
3: Koncone Bang Hari ya. Itu yang nandang kan masih susurian.
0: Pasti itu kan nah, ada.
3: Eta teh Bang Hari.
0: Yang di Jakarta juga itu. Ketawa dengerin Bang Hari ngomong Jawa sih.
3: Iya, tapi ada sih yang maksudnya juga ada.
0: Ada nu keharti, tapi kebanyakan mah tidak keharti gitu.
3: Nu keharti terus tau.
0: Loba tu kehartina. Aduh.
3: Eta Bang Hari awalnya sama Mama Jessie lamanya nggak ketemu kita teh.
0: Betul. Mama Jessie teh kan ditinggal terus sama si Agusnya.
3: Iya, karena dia kan emang dua alam.
0: Suka si Agus suka main-main wae kesana kemari, main organ
3: jadi
0: gitu maksudnya.
3: Jadi yang satu di Jampang, yang satu di
0: suka bumi.
3: Cikundul.
0: Oh, Cikundul. Makanya si Agus teh baliknya sok seminggu sekali teh ya gitu. Duh.
3: Mana sih? Jessy sih main ke rumah, kangen juga.
0: Sibuk kue si Agustin itu kan organ.
3: Nah, enggak lah, Mama Jessy ke rumah, dia kan pakai motornya. Sudah nemukan Bang Hari.
0: Siap, siap.
3: Ya, Bang Emang. Mama Jessy ya, digaskan, OTW.
0: Nanti,
3: udah lamanya, bukannya
0: dikata. Benernya, tuh, Mama Jessy itu udah lama. Sama Bayu ini ketemunya di Lapdek aja dulu itu.
3: Iya, sama ya udah lamanya.
0: Udah lama sekarang
3: enggak. Selama itu teh selama di pagar we nya encan ketemu deui nya.
0: Bener terakhir teh itu.
3: Yang udah di pagar aja udah berapa bulan?
0: Iya.
3: Terus si Eta yang pulang ke sini udah berapa bulan? Tapi udah gitu lah. Udah berapa bulan ya?
0: Ayah ya, ada
3: 8 bulannya.
0: Ih, kayaknya sih seperti itu betul.
3: Oh, nggak terasanya. Oke lah, pokoknya mah. Atau bahan muka dia, atau janjian cuma hawe.
0: Janjian di Lapdek aja sambil ngopi enak kan.
3: Oh iya. Kalau kata saya juga, kalau malam minggu mah ada di Lapdek. Kalau malam. Tapi kalau hari-hari biasa cuma jam 9 doang. Cuma buat orang percetakan udah pulang.
0: Iya. Gitu. Tapi ini ngomong-ngomong lagunya apa dulu nih?
3: Lagunya biasa we, anu Bang Hari puter we.
0: Kupuja-puja teh ya?
3: Iya.
0: Oke, kalau begitu buat siapa?
3: Salamnya ya buat Mama Jessy ya, Sujeng Dalu ya. Salam sehat ya. Buat Haji Maman.
0: Bayuni.
3: Ya.
0: Sebentar. Bayuni, sebentar deh.
3: Iya.
4: Halo, assalamualaikum. Saya Yuni Tanjung Sari. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke punya, dengerin Radio Fortuna Panggenjeringna di Sukabumi. Genjreng, oi.
3: Mantap.
0: Genjreng, oi.
3: Eta namanya Cingcirining Naunting.
0: Setia.
3: Fan setia. Fan yang pokoknya yang paling TOP lah.
0: TOP BGT SKL.
3: Iya.
0: Itu. Sampai sekarang itu udah berapa?
3: Saya mah dari dulunya nggak pernah pindah sih.
0: Memang udah berapa tahun itu nya?
3: Udah berapa tahunnya?
0: Gak ada 10 tahun lebih, 15 ada. Tahunan loh. Kayaknya.
3: Tapi Mama Neng mah setiap minggu suka ke saya terus hari.
0: Ya kalau Mama Neng mah kemarin juga pernah kesini sih sama si Ikram sekali.
3: Kemarin juga ketemu, cuman nggak ngopi, cuman dia aja cuman gadak gitu weh.
0: Iya.
3: Terus dilanjutnya salamnya ya.
0: Boleh.
3: Buat Kang Deden Batak, Kang DG. Buat Bang Len, Pak Ben. Buat Kang Egi. Buat Nelianri. Buat Elif. Buat Manini. Buat siapa lagi ya? Ngeblank. Buat Aom.
0: Buat Aom.
3: Terus buat, aduh pokoknya hampura badak yang tersebut Mak itu tai isi badaknya. Terus abis cikunu. Terus buat semua-semua aja deh. Tetap buat Bang Hari ya, tetap semangat ya. Pokoknya moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak umur, banyak rezekinya. Oh buat Teh Aren ya. Teh Aren sama DM.
0: Iya.
3: Semuanya Bali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Satu lagi ya. Assalamualaikum. Halo.
5: Halo juga. Update status Fortuna FM.
0: Genjreng juga. Man ini
5: ya.
0: Pengen lagunya apa?
5: Lagu nanu biasa we, pagawean man ini Gajah di Balik Batu.
0: Oh, ada Gajah di Balik Batu.
5: Ya.
0: Dari walinya. Boleh buat siapa kirim salamnya?
5: Buat Neng Ratu. Mobil Neng Yuni.
0: Terus siapa lagi?
5: Pengobang Wen Ujeng Jay. Kerenggi Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan, Maman Apero, Abah Kerbil, Kang Deksa, Kerenggi Kang Amin Mino, Kerenggi Ibu Ipung Sakpuro,
2: kan Bapak Marwan sareng Ibu Na, sareng Neng Aren, Neng Yuni deui tak bisi, Neng Yuni tak kuman ini dikirim deui, Neng Lisna, Neng Olive, Neng Jule, Neng Meli, sareng Neng Lilis, Mami Papi, Mamah Rindu, Mamah Ranti, Deden Bantas, Deden Gemol, Aki-aki Gaul, sareng deui Wang Aung, sareng istrina, Kang Egay, sareng Neng Sarahna, Pak Ben, Kang Santana, Kang Surya, Kang Reja, Kang Asun, sareng Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Kang Anjas, sareng deui Kang Mama Rita, Neng Citra, sareng Kang Fajrina, sareng deui ieu Amar Servis, Joko Tau, sareng deui Kang Kang Bray, Kang Solehudin, Kang Wahyu Tahu, sareng deui Kang Hamin, Kang Solehudin, pokona mah semuanya dikumkeun. Spesial mah Kang Cep Hari, anu ganteng, anu kasih. Selang kita timan ini, update status Batuna FM. Genjai, oi! Bye!
0: Oke, terima kasih Manini. Dan ini untuk Papih dan Mamih juga, selamat malam ya. Semoga malam ini masih nguping. Kang Santana juga terima kasih. Dan sekarang kita dengar lagunya. Ini ada yang request lagu Mahal Ini, tapi judulnya Terlena. Gak ada lagu Terlena dari Mahal Ini. Mahal Ini, aduh, gimana nih kalau begitu ya. Gingreng.

Halo saudara Fortuna, nama saya Kang Maman Apero dari Cisere. Jangan kemana-mana, dengerin terus Radio Fortuna. Pang genjreng nari sukomi, genjreng, genjreng, eeeh.

Oke, sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 12. Jadi pertemuan kita hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di acara yang sama, atau besok malam lah, besok malam ya. Terima kasih dan sekaligus mengucapkan tiada kata yang berkah buat.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imamu.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.